0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: every time I wake up. Are you
1: teman terbaik kamu?

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas pada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Yan, siapa pun semua produk Manado teman terbaik kamu. Welcome back. Bagian itu Jody, baik kalau bukan di santai siang pada siang hari ini ya. Teman berdua ketemu lagi ya bersama aku di Malai kalau bukan di santai siang ya. Setelah kemarin bersama aku di sore ceria, kali ini detik ini hari ini siang ini bersama aku kembali di santai siang. Dan seperti biasa aku akan menunggu semua sampai dengan pukul 3 nanti ya teman berdua. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya, yang wajib kamu harus tahu ya. Dan akan diselingi dengan lagu-lagu yang kecil, lagu-lagu yang wajib menerkan, yang wajib ditempel gendang dengan kamu semua ya teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau siaran gue ini bukan hanya bisa menerkan melalui Nice Home Bosa Home Product Mado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis ya teman berdua. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua. Dan karena sudah pukul 11, artinya apa? Artinya aku membuka

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik Brigger, ada Bondan Prakoso ya dengan lagunya Kau Tak Sendiri ya. Pokoknya ada Pro Satu lah yang siap menjadi teman Anda untuk siang hari ini. Cuaca semakin panas ya. Semoga Anda dapat menyesuaikan dengan kondisi cuaca siang hari ini ya. Perbanyak mengkonsumsi air putih dan menghemat air ya, dan tetap terapkan pola hidup bersih ya. Nah, Brigger, informasi update terkait dengan gempa yang terjadi tadi ya, 6,2 magnitudo di Halmahera Barat, Maluku Utara, tidak berpotensi tsunami ya. Dan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update ya, pada kedalaman 104 km dan ya. Hasil permodelan menunjukkan bahwa gempa bumi tadi ya tidak berpotensi tsunami. Dan ya, pendengar, dengan memperhatikan juga lokasi epicenter ya dan kedalaman hiposenternya gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas deformasi batuan dalam lempeng laut Maluku ya. Dan iya, terkait dengan gempa barusan juga ya pendengar, bahwa belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Ya, karena itu himbauan kepada masyarakat ya untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Ya, kalaupun gempa terjadi ya tetap dapat menghindari bangunan yang retak ataupun rusak ya. Oke, pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang sudah terverifikasi pastinya ya. Oke, baik pendengar, sebagai informasi juga untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya. Nanti kami akan siarkan secara langsung juga untuk ibadah sholat Jumat siang hari ini ya dari Masjid Raya Ahmad Yani ya, Lawangirung, Manado.

0: aja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimising jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini, sebelum alam mengirimkan peringatan berikutnya.

Ya baik, berikan nanti setelah Trio Lestari dengan lagunya Gelora Cintaku ya, kami akan beralih untuk menyapa Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada dalam persiapan untuk beribadah di siang hari ini. Ya, kami siarkan secara langsung dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado.

Iya, baik pendengar, masih dengan lagu-lagu religi ya, pop Islam terus kami hadirkan untuk melengkapi persiapan Anda untuk beribadah bersama Pro 1 siang hari ini ya, melalui kanal YouTube RRI Manado ya, dan kami siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani, Lawangirung, Manado ya. Masih dengan lagu-lagu religi terus saya hadirkan ya, untuk menemani Anda kaum muslimin dan muslimah di kesempatan Jumat Barokah hari ini ya, 3 Juli 2026.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق لعباده وأمرهم بطاعة ووعد المتقين جنات النعيم وتوعد العصاة بالعذاب الأليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة سلاما صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Masyarakat muslimin dan jumlah yang dirahmati Allah. Ada suatu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri kita masing-masing. Setelah sekian tahun menjalankan kehidupan, apa sebenarnya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Jadi ini kita tanya masing-masing kepada diri kita. Umur sudah sekian, sudah lansia, atau juga umur yang masih muda. Tapi pertanyaan ini harus ada setiap manusia. Apa yang menyelamatkan kita nanti? Sebab dunia ini hanya sementara. Yang kekal abadi itu adalah akhirat. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah. Sebagian manusia menghabiskan umur untuk mengejar harta. Siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kejar dunia. Bahkan ada toko, warung 24 jam. Senyap berhenti-berhenti 24 jam. Bajual terus, mengejar dunia. Masya Allah. Kemudian sebagian yang berjuang untuk meraih jabatan, meraih kedudukan. Ada pula yang membanggakan nama besar, keturunan, dan berbagai prestasi duniawi. Semua dibangga-banggakan. Namun apa akhirnya semua itu akan berhenti pada satu titik. Harta akan ditinggalkan atau meninggalkan kita. Jabatan akan dilepaskan atau terlepas. Dicopot. Dan pujian-pujian manusia akan berakhir. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup dan kehidupan yang ada punya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita kepada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan duniawi. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita dengan perdagangan yang tidak pernah merugi, sebuah perdagangan yang keuntungannya tidak dihitung dengan angka melainkan dengan keselamatan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 12. Aladulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuluhu tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalik khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'ind dhalikal fawzul 'azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang indah dan baik, yaitu surgaan. Itulah kemenangan yang sejati dan agung. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat indah kepada kita semua. Allah menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan manusia, yaitu bahasa perdagangan. Mengapa perdagangan? Karena manusia umumnya suka berdagang. Sudah mengetahui untung dan rugi. Pasti kalau pedagang tahu itu, kapan dia rugi, kapan dia untung. Namun perdagangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan perdagangan dunia. Dalam perdagangan dunia seorang bisa saja rugi meskipun dia telah bekerja keras. Ada yang bangkrut setelah bertahun-tahun berusaha. Ada kehilangan modal karena keadaan yang situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Bahkan ada yang gagal total ketika keuntungan sudah berada di hadapan matanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tapi dalam perdagangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerugian tidak pernah menimpa orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amal saleh. Modalnya adalah iman. Keuntungannya adalah surga. Tidak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada itu. Karena itu ayat ini tersebut pertama-tama menyebutkan keimanan. Sebagai iman adalah fondasi segala amal. Amal sebesar apapun tidak ada bernilai tanpa iman. Iman tidak akan sempurna tanpa amal soleh. Ma'asyar muslimin. Lalu Allah menyebutkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jihad dalam ayat ini tidak boleh dipahami secara sempit. Jihad bukan hanya perjuangan di medan peperangan. Jihad adalah kesungguhan seseorang hamba di dalam mentaati Allah dan memperjuangkan kebenaran. Hari ini, ma'asyar muslimin, seorang ayah yang bekerja halal demi menafkahkan keluarganya, berjihad di jalan Allah. Seorang ibu yang mendidik anaknya untuk menjadi anak yang saleh, berjihad di jalan Allah. Seorang pelajar yang tekun belajar menuntut ilmu, juga berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi وهو في سبيل الله حتى يرجع. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah, fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, sehingga dia kembali. Ma'asyiral muslimin, seorang pejabat, seorang pemimpin yang amanah, dalam melaksanakan amanahnya, bukan seorang yang berusaha membawa amarah, melawan hawa nafsu, semua itu adalah jihad. Justru itu Rasulullah. Jihad al-hawa. Jihad melawan hawa nafsu. Oleh karena itu jihad sesungguhnya yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Imam Fahru Rozi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan pertama jihad itu ada tiga. Pertama, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu, menahan diri dari berbagai syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad yang besar. Rasulullah kembali dari perang Badar mengatakan raja'na minal ghazwatil asghar ila ghazwatil akbar. Kami kita ini baru pulang dari jihad perang kecil akan menuju kepada perang yang besar. Sahabat bertanya kepada Rasul, perang apa itu ya Rasul? Perang Badar ini sudah besar. Rasulullah menjawab adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Banyak orang yang masuk penjara, masuk bui karena gagal di dalam melawan hawa nafsu. Kalau dia berhasil di dalam melawan hawa nafsu, pasti penjara kosong. Tidak ada orang-orang yang memasuki penjara. Sebab dia berhasil di dalam melawan, berjihad di dalam hawa nafsu sendiri. Ma'asyiral muslimin. Yang kedua, jihad dalam hubungan dengan sesama manusia. Yaitu meninggalkan ketamakan. Ketamakan, tamak, rakus. Menumbuhkan jauh daripada kasih sayang. Jauh daripada simpati dan empati kepada orang lain. Tetapi kalau dia mau berjihad di dalam menolong orang, membantu orang yang membutuhkan, maka itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Oleh karena itu keperluan orang lain dengan penuh kepedulian, itu yang seperti saat-saat ini banyak musibah, banyak bencana, ya dibutuhkan kepada kita semula untuk kepedulian sesamanya. Dan yang ketiga, jihad terhadap dunia. Yaitu menjadikan dunia ini sebagai ladang amal. Dunia ini Allah siapkan untuk ladang amal. Wa'amal di dunyaka. Ka'annaka ta'ishu abada. Mencarilah untuk dunia, beramallah untuk dunia seakan engkau hidup selama-lamanya. Wa'amal di akhirat. Anda katamu tu gada, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihina rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu ma'asyiral muslim, dari sini kita memahami bahwa keselamatan di akhirat bukanlah suatu yang datang secara tiba-tiba. Tetapi harus dibangun sedikit demi sedikit. Melalui keimanan yang dijaga dengan amal saleh yang terus diupayakan sampai maut datang. Ma'asyiral muslimin, iman tanpa amal akan menjadi lemah. Sebaliknya, amal tanpa iman akan kehilangan arah. Karena itu keduanya harus berjalan beriringan. Iman menjadi akar, sementara amal saleh menjadi buahnya. Jika akar kuat, buah akan tumbuh. Jika buah terus tumbuh, itu menjadi tanda bahwa akar itu masih hidup. Maka marilah kita menjaga dua bekal sebesar-besarnya ini. Di dalam hidup ini, iman yang kokoh dan amal saleh yang terus bertumbuh. Sebab boleh jadi ketika seluruh kebanggaan dunia telah hilang, dunia dua itu inilah yang akan kelak menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Oleh karena itu banyak ayat yang selalu dipatrikan, diparalelkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beramal saleh, beramal saleh datang. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi banyak ayat-ayat yang paralel. Ada qimus shalah wa atuz zakat. Berikan sembahyang, keluarkan zakat. Orang yang sembahyang tidak keluarkan zakat, infak sedekah tidak sempurna. Orang yang berzakat, orang berinfak, bersedekah, nyanda sambayang, tidak ada guna DP zakat, infak dan yang Allah lekiskan haba'an mansura. Orang yang berzakat, beramal saleh dan lain tidak sambayang, amalnya seperti haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Nah, oleh karena itu marilah kita perjuangkan, kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Terus menerus hatta ya'tikal yaqin, sehingga sampai Anda datang maut menghampirinya. Barakallahu wa lakum al-'azim. Wa nafa'na wa biyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fatakabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'u 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمر عباده بالخير وحذرهم بالشر نحمد سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة ونستغفره من الذنوب والزلايا ونعوذ بك من عمل لا يرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sirina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi abitakwa Allah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda anil khulafa'i ar-rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'ahum ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min al amwat innaka samun qarim mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafiruz zunub wal khatiyat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غير عن بلادنا هذا إندونيسيا وعن خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة. واكتب اللهم السلام علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين. ببرك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu safufakum fa inna tasfiyatas saf min tamamis salah. Lurus dan rapatkan saf demi kesempurnaan salat kita.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

المتكبر سبحان الله عما يشركون.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi

0: penyayang kepada manusia.
1: Pro 1.

Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian beberapa lagu religi sudah melengkapi siang Anda ya, setelah tadi sempat Anda ikuti siaran langsung ya, ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani, Jalan Lawangiru, Manado. Baik, dan saya segera akhiri ya kebersamaan kita untuk siang hari ini ya, lagu-lagu religi dengan satu lagu terakhir dari ST12, Syahidina. Ya, semoga dapat memberikan penyegaran rohani, melengkapi berkah Anda di kesempatan hari ini. Jumat Barokah 3 Juli 2026. Nanti setelah itu, kita akan lanjutkan untuk Manado Siang ya, dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara spesial sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh?
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska.
4: Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya, ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh, Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan, Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya, Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar, Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja, Ibu-ibu, curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, masih dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir untuk menemani siang Anda. Walaupun cuaca sangat panas membara ya, semoga tidak akan menghalangi semangat Anda juga untuk berkarya di hari ini. Baik, pendengar, hari ini rupanya ada hari yang spesial ya, di mana setiap hari yang kita jalani bukan hanya sekedar pergantian waktu. Ya, tapi di balik itu tersimpan makna yang sebenarnya luput dari perhatian. Hari ini ya pendengar diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Nah, tujuan ini tentu untuk meningkatkan kesadaran dunia akan dampak buruk dari kantong plastik sekali pakai ya terhadap ekosistem bumi. Dan kantong plastik itu butuh ratusan tahun untuk bisa terurai menjadi salah satu sumber utama polusi lingkungan. Ya, dan peringatan ini juga sekaligus meningkatkan kesadaran ya untuk kita semua akan bahaya plastik sekali pakai serta mendorong penggunaan tas belanja yang dapat dipakai ulang ya, dan mengajak masyarakat untuk beralih ke wadah ramah lingkungan yang bisa dipakai ulang berulang kali, dan mendesak pemerintah nasional juga ataupun lokal untuk membatasi atau melarang penggunaan kantong plastik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu
1: tamu
3: kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, kita tinggalkan ekstrim ya dengan More Than Words. Kembali sudah melengkapi sing Anda dan satu lagu. Ya ini merupakan lagu terakhir ya, tuntaskan untuk lagu-lagu mancanegara di kesempatan siang hari ini. Nanti setelah itu kita akan jelang pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 3 Juli 2026.
1: Almarhum ini kan dalam catatan selama dia berdinas, ini termasuk anggota yang handal, anggota yang tekun, anggota yang taat dan selalu mengikuti perintah sesuai dengan tugas pokoknya.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Daerah siang ini saya awali informasi Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Dr. Royke Harilangi berpesan kepada keluarga almarhum Excel Mamuli, anggota Polres Bolmut yang gugur dalam tugas untuk mempersiapkan adiknya bergabung dalam penerimaan Polri.
2: Kehadiran Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi di rumah duka Brip 2 Excel Mamuli di Kakas Kabupaten

0: Minahasa bertujuan memberikan penghormatan terakhir sekaligus menguatkan keluarga yang ditinggalkan atas insiden penembakan yang menimpa anggota Polres Bola Mongodo Utara. Sebagai pimpinan, Irjen Pol Dr. Royke Harilangi merasa sangat kehilangan sosok anggota yang berdedikasi tinggi. Dia menegaskan bahwa seluruh jajaran Polda Sulawesi Utara turut berduka atas gugurnya Bribtu Excel Mamuli dalam bertugas.
1: Kehidupan yang sering orang bilang keluarga. Nah, di dalam Polri juga kan ada keluarga besar Polri. Salah satunya adalah anggota, pimpinan dan anggotanya itu adalah merupakan suatu rumpun keluarga. Almarhum ini adalah merupakan keluarga besar kepolisian daerah Sulawesi Utara. Saya sebagai pimpinan memang harus melaksanakan ini. Dan almarhum ini kan dalam catatan selama dia berdinas, ini termasuk anggota yang handal, anggota yang tekun, anggota yang taat dan selalu mengikuti perintah sesuai dengan tugas pokoknya, tentunya perintah undang-undang. Nah, saya merasa kehilangan, dan tentunya semua kita, keluarga besar kepolisian daerah Sulawesi Utara, atas kepergian Brigadir Excel ini kita kehilangan.
0: Selain memberikan dukungan moral, Kapolda juga memberikan perhatian khusus bagi masa depan keluarga almarhum.
1: Ya, saya bawa pesan, saya melihat ada adik laki-laki dari almarhum. Ya, sebagai pimpinan kepolisian daerah, saya juga sebagai bapak. Ya, saya melihat adiknya kalau bisa dipersiapkan. Kita berdoa supaya mungkin adiknya ini bisa menjadi pengganti dari almarhum. Karena almarhum juga di sini merupakan kebanggaan bagi keluarga dan tempat di sini. Saya tadi sempat juga bercakap-cakap, saya mendapat informasi bahwa almarhum ini adalah sosok yang rendah hati, ya, bermasyarakat. Berarti kan dia termasuk orang yang dibanggakan di desa ini.
0: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi membuka peluang bagi adik almarhum untuk meneruskan jejak sang kakak di kepolisian dengan catatan mempersiapkan diri dari sekarang. Kehadiran Kapolda Sulawesi Utara di rumah duka Bribtu Excel Mamuli menjadi wujud nyata kepedulian institusi Polri terhadap keluarga besar yang mengalami musibah. Meiki Kodowati melaporkan.
2: Hingga hari ke-7 pencarian terhadap satu orang penambang emas yang tertimbun longsor di Bolmong belum juga ditemukan. Operasi SAR gabungan akhirnya dihentikan dengan persetujuan keluarga korban.
3: Tim SAR gabungan akhirnya menghentikan operasi pencarian terhadap salah seorang penambang emas yang tertimbun longsor di lokasi pertambangan emas tanpa izin PT Bolingongot Desa Mupait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo. Hingga pukul 16.30 WITA Kamis kemarin, tim rescue pos SAR Kota Mubagu bersama tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan satu korban yang dinyatakan hilang atas nama Rivaldo Kando alias Baim, 18 tahun, warga Bolaang Mongondo. Karena sesuai prosedur pencarian atau SOP, jika dilakukan pencarian selama 7 hari dan korban tidak ditemukan, operasi harus dihentikan. Komandan pos SAR Kota Mubagu Dwi Oktavianus mengatakan, penghentian pencarian terhadap korban juga sudah disetujui oleh pihak keluarga.
4: Dapat kami laporkan perkembangan hasil operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, dua penambang yang tertimbun longsor di wilayah pertambangan Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong, di mana pada hari ketiga ditemukan satu korban atas nama Alif, asal Gorontalo. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan saat ini memasuki pencarian hari ke-7, korban kedua atas nama Rivaldo Kando belum juga ditemukan. Tim SAR gabungan bersama keluarga korban telah berupaya melakukan pencarian sampai hari ini, baik pencarian secara manual maupun menggunakan alat dari pihak tambang atau perusahaan tambang, BDL, dan dibantu juga dari tim K9 Polda Sulut, tapi sampai saat ini masih belum membuahkan hasil. Mengingat hari ini hari ke-7 dan semua upaya sudah dilakukan, sehingga berdasarkan SOP operasi SAR untuk pencarian maksimal dilaksanakan sampai 7 hari dengan pertimbangan pencarian tidak efektif dan dengan sudah disetujui oleh pihak keluarga, maka operasi SAR hari ke-7 atau hari ini tanggal 2 Juli tahun 2026 dinyatakan selesai.
3: Dalam musibah ini dua orang dinyatakan meninggal dunia atas nama Alif Gifara Tamimu alias Alipu 18 tahun warga Gorontalo dan Rivaldo Kando alias Baim. Korban pertama atas nama Alipu telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia kurang lebih 300 meter dari titik longsor. Meskipun proses pencarian telah dihentikan apabila dalam pemantauan dan di kemudian hari terdapat informasi atau tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR akan dibuka kembali. Roy Pesak, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan Pangan Nasional, Persatuan Wartawan Indonesia Minahasa Utara berinovasi untuk mendukung program Astacita.
5: Mendukung program Asa Cita Presiden Prabowo, PWI Kabupaten Minahasa Utara berinovasi lewat berbagai kegiatan di bidang ketahanan pangan. Terbaru, PWI Kabupaten Minahasa Utara sudah menebar benih ikan nila dalam program kolam jurnalis yang juga mendapat dukungan dari sejumlah stakeholder. Debbie Malongka, DPLT Ketua PWI Minut yang juga sebagai Bendahara PWI Provinsi Sulawesi Utara menyatakan komitmennya dalam mensukseskan program pemerintah berbasis masyarakat.
6: Kami PWI Minahasa Utara menggagas ini sebagai dukungan terhadap program dari Astacita Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional berbasis masyarakat. Dan saat ini PWI Minahasa Utara bukan hanya menulis tetapi juga terjun langsung di lapangan melaksanakan kegiatan melalui budidaya ikan ini supaya ada kesejahteraan di masyarakat terutama PWI Minahasa Utara.
5: Selain program di bidang perikanan air tawar, PWI Minut juga memprogramkan salah satu bidang penting yakni akan menyasar bidang pertanian lewat penanaman jagung. Diana Masih melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Talaut Weli Tita mengatakan di usia ke-24 tahun daerah sejumlah sektor alami mengalami peningkatan kemajuan.
7: HUT ke-24 tahun daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Pertumbuhan Ekonomi atau PE daerah mengalami peningkatan. Bupati Weli Tita saat upacara peringatan HUT pada Kamis pagi 2 Juli 2026 mengatakan peningkatan PE ini mencapai di angka 5,19%. Kemajuan daerah di HUT tahun ini pun disebut mengalami perubahan pada angka kemiskinan ekstrim pemerintah berhasil menekan atau menurunkan mencapai persentase 1,55% dari yang sebelumnya persentasenya 3,25%. Demikian juga pada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM daerah, progres di angka 73,68% dari sebelumnya 72,83% atau naik 0,85 poin.
8: Melalui pembangunan keluarga yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Talaut akan terus memperkuat upaya penurunan stunting, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan ketahanan keluarga. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya apa yang dibangun, tapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
7: Momentum HUT ke-24 tahun daerah Bumi Pororisa menjadi tahapan untuk berbenah dalam membangun daerah, dengan terus menjaga persatuan dan memperkuat solidaritas, merawat kerukunan serta memberikan kontribusi terbaik pada pembangunan. Dikatakan Bupati menjadi komitmen bersama seluruh komponen masyarakat pada kemajuan daerah sebabnya pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui infrastruktur tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia diawali dari lingkup keluarga. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akan memperkuat kondisi ekonomi daerah Talaut untuk tetap berkembang di usia ke-24 tahun daerah terluar ini meski di tengah efisiensi anggaran.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaut yang kini memasuki usia ke-24. Dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan paling utara Indonesia ini. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Andra Mawuntu, saat mewakili gubernur pada peringatan HUT ke-24 tahun Talaut mengatakan, momentum hari jadi Kabupaten Talaut harus menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun daerah secara bersama-sama. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara terhadap Talaut tetap besar. Namun percepatan pembangunan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal.
9: Adanya usia 24 tahun kiranya lebih memotivasi untuk lebih berkembang dengan cepat. Apalagi ada perhatian khusus dan pada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, di mana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Talaut perlu ada dukungan. Nanti juga dimintakan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Talaut akhirnya bersatu padu. Sama-sama kita harus meningkatkan pendapatan termasuk kesejahteraan masyarakat. Dan itulah harapan yang diharapkan oleh
7: Menanggapi pertanyaan mengenai bantuan khusus dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Andra memastikan berbagai program bantuan tetap tersedia bagi Kabupaten Kepulauan Talaut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai daerah perbatasan strategis di Indonesia bagian utara. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, peringatan Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menyampaikan harapan besar momentum HUT daerah menjadi pemacu persatuan seluruh elemen masyarakat.
10: Momentum bersejarah kembali bergulir di beranda utara Indonesia. Tepat 2 Juli kemarin, Kabupaten Kepulauan Talaut genap berusia 24 tahun. Mengusung semangat otonomi daerah hari jadi Tanah Prodisa, kali itu diperingati penuh khidmat dan kebersamaan. Rangkaian perayaan Dewali dengan ritual adat Marunasa di pendopo rumah jabatan Bupati, disusul dengan upacara HUT daerah dan rapat paripurna istimewa di gedung DPRD. Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menyampaikan harapan besar agar momentum ini menjadi pemacu persatuan seluruh elemen masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan menuju Talaut yang bermartabat, religius, maju, dan sejahtera.
11: Serta memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Mari kita jadikan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai momentum untuk memperbaharui semangat, pengabdian, dan komitmen dalam membangun daerah yang semakin maju dan sejahtera.
10: Disebutkan, dengan potensi melimpah di sektor kelautan, perikanan, dan perkebunan, pemerintah daerah optimis Talaut dapat tumbuh menjadi daerah yang tangguh dan berdaya saing. Sesuai dengan semboyan daerah, San Siote Sampatepate, bersatu membangun berkarya untuk Talaut. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup dengan ibadah syukuran di kompleks rumah dinas Bupati. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringkat laju inflasi di Sulawesi Utara kembali meningkat pada Juni 2026. Kenaikan harga pangan dan emas perhiasan menjadi faktor utama yang mendorong inflasi secara bulanan di provinsi ini.
12: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara mencatat pada Juni 2026 terjadi inflasi sebesar 2,12% secara bulanan. Kenaikan ini terutama dipengaruhi meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai rawit, bawang, dan beras. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan juga menjadi salah satu penyumbang inflasi. Kepala BPS Sulawesi Utara Wateki mengatakan, kenaikan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh tren kenaikan harga emas di pasar global.
13: Ya, sebenarnya selain tadi Pak Ade sebutkan bahwa ada cabai rawit, kemudian bawang, beras ya, mungkin yang tadi membuat kita inflasi tinggi lah, perhiasan emas. Nah, barangkali ini bagian dari yang terus emas perhatian, tapi sebenarnya ini kan karena pengaruh global ya, harga emas yang meningkat sehingga mungkin karena konsumsinya agak menonjol sehingga menjadi pemicu inflasi juga. Begitu.
12: Meski terjadi kenaikan harga beras, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Reza Dutulong menyampaikan bahwa pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman.
14: Ya, jadi memang secara pasokan pemerintah menjamin beras tersedia ya di Sulawesi Utara. Bahkan stok bulog kita punya 16 ribu ton itu cukup untuk semester ke depan ya. Yang terjadi sekarang memang kita mengamati adanya kenaikan dari tingkat petani ya, kenaikan harga beras dari tingkat gabah dari tingkat petani. Dan ini tentu positif ya, sepanjang harga ini memang dinikmati oleh petani. Namun demikian,
12: dengan kondisi tersebut, perkembangan harga pangan dan efektivitas langkah pengendalian pemerintah akan menjadi faktor yang menentukan laju inflasi Sulawesi Utara pada bulan-bulan berikutnya. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Minahasa Utara sukses menjadi pelaksanaan event besar keagamaan perkemahan pemuda Pantekosta 2026.
15: Bupati Jo Neganda mengaku bangga Desa Pinilih Minahasa Utara menjadi lokasi pelaksanaan perkemahan pemuda Pantekosta nasional yang telah dibuka Wapres Gibran Senin lalu. Berlangsung hampir sepekan, 29 Juni sampai 3 Juli 2026, Bupati menilai perkemahan yang dilaksanakan GPDI tersebut memberikan kepercayaan besar kepada Minahasa Utara. Menurut Bupati, kehadiran 30 ribu lebih pemuda di Pinili plus dari provinsi lain serta mancanegara menunjukkan Minahasa Utara layak sebagai daerah pelaksana event-event akbar. Jo Neganda juga kagum GPDI memiliki fasilitas kompleks pertemuan yang mampu menampung puluhan ribu orang di Desa Pinili.
16: Acara sudah berjalan sangat sukses. Kita bisa lihat tadi begitu antusias daripada generasi-generasi penerus gereja GPDI ini, remaja dan pemuda yang berasal dari banyak wilayah, bahkan ada yang dari luar negeri. Dan sekaligus saya sebagai bupati, saya sangat bangga karena saya adalah yang meresmikan atau meletakkan batu pertama tempat ini. Tidak sangka tempat ini akan menjadi tempat yang sangat luar biasa.
15: Perkemahan Pemuda Pantekosta Sulut GPDI di Desa Pinili merupakan kegiatan gerejawi yang mampu memperkuat keimanan dan kebersamaan generasi muda Pantekosta. Audi Kanores melaporkan.
2: Pendengar, penetapan tersangka kekerasan seksual DS alias Dani oleh pihak Polda Sulut disambut positif pihak aktivis perempuan.
17: Aktivis perempuan Sulawesi Utara mendukung upaya pihak kepolisian daerah Sulawesi Utara Polda Sulut yang menetapkan DS alias Dani dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Evia Maria Mangolo, mahasiswa Universitas Negeri Manado, UNIMA di Tondano. Penetapan tersangka diungkapkan Direktur Ditres PPA PPO Polda Sulut, Kombes Pol Noni Sengkei, setelah mengantongi keterangan ahli dari APSIFOR dan Psikologi Forensik. Vivi Shores dari LSM Suara Perempuan memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil aparat penegak hukum Polda Sulut setelah penetapan tersangka. Lebih lanjut dikatakan pihaknya saat ini tinggal menunggu langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihak Polda Sulut terhadap tersangka.
18: Ya, kita dukung langkah APH, apa yang mereka sudah tetapkan, tinggal seperti apa, saya kira juga bukan cuma kita masyarakat yang dukung, pihak media. Jadi kita serahkan selanjutnya untuk APH, tentukan kalau masa-masa pas sudah ditetapkan tersangka, ada tahapan-tahapan berikut yang akan diambil oleh pihak Polda. Apalagi kalau lihat dari substansi dari press conference, kita juga ikuti dari media, sekalipun sudah tersangka tapi masih belum ditahan. Karena secara teknis alasan masih satu, tapi berharap nanti kita optimis di pihak APH akan segera nanti tindak lanjut.
17: Seperti diketahui, kasus meninggalnya mahasiswa UNIMA pada akhir Desember 2025 mengguncang dunia pendidikan di Indonesia. Peristiwa berawal ditemukannya jenazah Evia Maria Mangolo, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi jurusan PGSD di rumah kosnya di Tomohon. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Respons tingginya peminat di Sulawesi Utara, marching band butuh atensi pemerintah.
19: Tingginya peminat marching band di Sulawesi Utara, khususnya di kalangan anak muda, membutuhkan perhatian dari sejumlah pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kepada RRI, Coach Marching Band Kaokan asal Sulut, Joshua Wayong, menilai bahwa marching band di Sulawesi Utara merupakan seni populer bahkan menjadi favorit bagi anak-anak di Sulawesi Utara. Hal itu bisa dilihat di setiap sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA yang menaruh minat di marching band. Bahkan dikatakan Wayong banyak komunitas-komunitas marching band yang lahir dari sekolah. Proses panjang telah dilalui oleh para pegiat marching band. 5 tahun terakhir ini banyak prestasi yang telah diraih oleh pegiat, sekolah maupun komunitas di tingkat nasional maupun internasional. Maka dari itu diharapkannya ada perhatian khusus terhadap marching band.
20: Nah, itu kemudian mungkin yang menjadi alasan kenapa ini marching band penting dan menjadi favorit di kalangan anak muda di Sulawesi Utara. Nah, hari ini yang jadi persoalan serius adalah marching band kurang ruang apresiasi. Karena bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih, para komunitas ini kurang ruang apresiasi baik dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang misalnya bisa memfasilitasi marching band ini. Hari ini Sulawesi Utara marching band masih butuh fasilitas karena di Indonesia Timur, Sulawesi Utara belum memiliki tim marching band yang sesuai standar nasional. Karena selama ini tim-tim marching band yang berkarir dan kemudian mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional itu ya hanya memanfaatkan sekolah-sekolah yang ada, hanya meminjam alat, pinjam di sekolah-sekolah dan kemudian mengikuti kejuaraan di nasional.
19: Wayong menambahkan sekiranya ke depan baik pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak terkait dapat memberi ruang besar sekaligus memberi fasilitas yang memadai bagi para pegiat, peminat bahkan komunitas marching band untuk kemajuan seni di bumi Nyiur Melambai. Anugrah Pandey melaporkan.
2: Pendengar, seniman Sulawesi Utara mengajak semua elemen membangun ekosistem seni di bumi Nyiur Melambai.
19: Seniman Sulawesi Utara Melki Runtu menyoroti kondisi ekosistem seni di daerah yang dinilainya masih belum terbangun secara kokoh seperti di Pulau Jawa. Ia menegaskan perbedaan bukan terletak pada kualitas seniman, melainkan pada bagaimana masyarakat dan lingkungan turut membentuk serta menghargai dunia seni itu sendiri.
21: Art Jakarta atau Art Jok itu, ketika mereka berpameran, itu dalam waktu 2 bulan, bahkan sekarang Art Jakarta itu cuma 3 hari. 3 hari untuk berpameran. Itu dalam 2 bulan itu bisa menghasilkan hampir 5 triliun untuk pengunjung saja dari hal yang kecil, tapi mereka bisa berpameran demikian sehingga ada pemasukan yang mungkin lebih besar, dan masyarakat di sana bisa melihat setiap seniman untuk melihat bagaimana yang dihasilkan oleh seniman, dan itu bukan karya lukis saja tapi karya-karya kontemporer yang mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu bisa melihat dan bisa berinteraksi dengan seniman-seniman yang ada.
19: Melki menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku seni, galeri, dan masyarakat untuk menghidupkan ekosistem seni daerah. Hal ini pun mencerminkan seruan kuat dari kalangan seniman agar Sulawesi Utara tak hanya memiliki seniman yang produktif, tetapi juga sistem yang menopang keberlangsungan dan penghargaan terhadap karya mereka menuju ekosistem seni yang benar-benar hidup. Anugrah Pandey, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Sulawesi Utara terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman mulai dari pencegahan dan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana.
22: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman mulai dari pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi resiko bencana. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BPBD Sulut, Dani Repi, mengatakan pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana terus melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.
23: Pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana ada kegiatan pelatihan dalam rangka untuk melatih masyarakat supaya lebih mengenal kondisi wilayah dan bagaimana memitigasi secara mandiri ketika terjadi bencana. Dan ada beberapa kegiatan juga sosialisasi tentang daerah rawan bencana. Kami melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah-wilayah yang berdasarkan kajian kami adalah daerah-daerah yang berisiko bencana. Ada juga kajian yang dikeluarkan oleh BNPB bersama kami, kajian risiko bencana. daerah-daerah yang rawan bencana harus dilakukan kegiatan sosialisasi bagaimana memitigasi masyarakat dan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kapasitas kawasan.
22: Selain pemerintah, tentunya peran serta masyarakat sangat diharapkan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan serta tidak tinggal di daerah yang rawan bencana seperti perbukitan atau daerah aliran sungai. Calvin Wisang melaporkan.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar, harga barito di pasar Melongwane terpantau masih tinggi.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

0: Hei ketua, sekarang cuaca sudah jelas ini. Hujan keras, angin kencang, semua bisa datang tiba-tiba.
1: Iyo, jadi torang mesti waspada. Kalau hujan lama, jangan lupa cek itu got, kong. Jangan kasih dia tersumbat.
0: Kalau tinggal dekat tebing, torang le mesti hati-hati. Kalau torang lihat itu tanah dan mulai retak-retak, langsung torang berjauh dari lokasi.
1: Deng ingat info itu mesti tor monitor ketua. Jadi, ngana mesti pantau berita resmi dari BMKG, BPBD, dan pemerintah. Jangan percaya kabar sambarang.
0: Ingat, waspada itu bukan panik, tapi siap jaga diri dan keluarga. Tor monitor ketua.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907.

0: Ya, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro, satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini. Temu lagi bersama saya, Lin Sofiani, akan menemani Anda pendengar di program Pro 1 hari ini di 100% Indonesia. Oke, ada yang bergabung ya hari ini? Saya langsung sapa kira-kira siapa ya penonton pertama kita. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
1: Ya, Lin.
0: Iya, halo, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Vika, Vina di Kanaan.
0: Oh, Vika, Vina di Kanaan. Apa kabar hari ini, Vina?
1: Puji Tuhan, sehat, bahagia.
0: Wih, mantap. Kira-kira aktivitas sore hari ini ngapain saja nih, Vina?
1: Ya, mencari kan tubuh sampai 60 jalan nafasas. Sekarang sudah santai-santai di rumah dengan Pro 1.
0: Oh, yang pasti itu kegiatannya ya. Selalu mendengarkan Pro 1 gitu ya, bentuk-bentuknya terakhir gitu ya. Oke, okay. Yang pasti di hari ini, Vika, yang pasti lagunya apa nih? Indonesia ada lagu Geisha Impas, ada Leto, Kasih Tak Memilih, ada lagu dari Monita Tahalea, Berlalu, yang mana nih?
1: Impas ya.
0: Impas ya, oke baik. Lagu itu siapa nih, tiga orang spesial, silakan.
1: Ya, pertama-tama Mbak Ian yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Ian ke keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Sayangnya ada.
0: Wah, tadi Nel cuma ngantar, karena sekarang balik lagi ke rumah.
1: Ya, karena Nel menyetar di rumah, salamnya dari Aunty.
0: Terima kasih, Aunty. Terus buat siapa ya, nih, tiga orang spesial?
1: Ya, kecil-kecil yang pertama, ngalirnya makan itu, Bunga Elf, salam sayang dari Sina, yang kedua buat Ibu Anggani, Lita Teran, salam sehat sekeluarga, yang ketiga buat Ibu Hetmina, Lita Lita Paritung, salam sehat Yunda.
0: Okay.
1: Itu saja yang lain, terima kasih. Sama sore, Sportsman Indonesia.
0: Iya, Indonesia banget. Terima kasih Vina di Kanaan hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080 di sore hari ini. Oke, baik, ada lagi yang bergabung, saya persilahkan ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore. Halo. Wah, bisa coba lagi ya. Yang lainnya ada lagi. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Bu Yelin.
0: Iya, selamat sore Pak James di Winorangian. Apa kabar hari ini?
2: Aduh, Winorangian ini panas keras.
0: Wih, sama ya kayak di Manado. Hari ini terik sekali. Kayaknya tuh satu orang dua mataharinya ya kayaknya. Oke, maksudnya hari ini kegiatannya apa saja nih Pak James hari ini?
2: Kegiatan ya? Oh, tadi cuci motor karena persiapan mau ibadah kan?
0: Cuci
2: jadi
0: motor,
2: bersih-bersih.
0: Ya? Oke.
2: Okay. Iya, menimpang-menimpang.
0: Mantap.
2: Kalian kasih makan ternak-ternak yang ada.
0: Waduh, keren-keren. Ya pasti itu tadi kegiatan-kegiatannya ya. Ya pasti Pak James hari ini lagunya apa? Ada lagu Leto, Kasih Tak Memilih. Ada Monita Tahalea, Berlalu. Ada Smash, Rindu Ini. Yang mana nih?
2: Yang... Rindu Ini ya?
0: Rindu Ini, oke, okay, Smash ya.
2: Ah ya, itu bagus.
0: Oke, okay, baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial, Pak James, silakan.
2: Ya, pertama-tama Pak James berterima kasih kepada Ibu Yelin. Selang Pak James ke telepon tadi dari Jepang Limorang ya. Jadi semua balas salam dulu, Kang.
0: Oke, okay. Itu siapa nih kira-kira?
2: Pertama-tama yang di Kota Girian, di Bitung sana. Ada Ibu Esther Lita ya.

0: Selamat sore. Ibu Esterlita yang baik, selamat sore. Ini salam dari Winorangian, dari Pak James. Semoga Pak Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan yang kedua ada yang di Kota Mubagujo. Ada Ibu Ani. Selamat sore Ibu Ani, yang ada di Kota Mubagujo. Semoga Ibu Ani dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua keluarga yang ada di Kota Mubagujo. Ini salam dari Pak James di Desa Winorangian. Uh-huh. Yang terakhir ada Ibu Ike di Desa Leilem ya. Uh-huh. Selamat sore Ibu Ike. Ini salam dari Pak James untuk Ibu Ike. Semoga dalam keadaan sehat semua keluarga yang ada di Desa Leilem. Dan yang lain-lain nanti kapan-kapan. Ada waktu untuk hari besok. Untuk Ibu Yelin Sofiani, Pak James, terima kasih sama Pak James di telepon.
1: Sama-sama Pak.
0: Sampai jumpa.
1: Ya.
0: Selamat sore juga.
1: Selamat sore. Terima kasih Pak James di Winorangian ya. Hari ini yang saya bergabung di 0821-9583-5080 di sore hari ini ya. Tadi yang sudah bergabung di line telepon langsung hilang ya. Saya coba lagi di 0821-9583-5080. Satu penelpon lagi saya terima di sore hari ini. Ada lagi. Oke, okay. Yang pastinya untuk Anda hari ini yang bergabung, saya persilahkan. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Encilin.
1: Waduh, selamat sore juga ini. Enci Hermina ya. Apa kabar hari ini? Cuaca di sana bagaimana?
2: Panas membara.
1: Tapi kabar sehat ya, selalu bahagia ya.
2: Sehat. Sehat selalu.
1: Mantap. Yang masih Enci Hermina, hari ini kegiatannya apa aja nih kalau boleh tahu?
2: Oh, hari ini kegiatannya cuma di rumah.
1: Cuma di rumah ya. Bersantai iya, hari ini ya.
2: Cuma di rumah.
1: Oke, mantap.
2: Santai saja.
1: Oke, yang masih Enci Hermina hari ini, kira-kira lagunya apa nih? Ada lagu Leto, Kasih Tak Memilih, Monita Tahalia Berlalu, ada Noah Menghapus Jejakmu, ada Reno Potirai, Dia. Yang mana nih?
2: Yang itu kedua.
1: Yang kedua, Noah Menghapus Jejakmu.
2: Iya.
1: Oke, baik. Yang masih lagunya sebentar. Kalau yang kedua, oh Monita Tahalia Berlalu. Yang
2: okay.
1: Yang itu.
2: Ya, okay. Mana-mana, Jo. Oh. Yang penting menghibur.
1: Oh, yang penting. Yang penting nomor dua gitu ya tadi ya. Oke, baik. Yang pastinya hari ini Enci Hermina, lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial? Silakan.
2: Ya, pertama buat Encilin, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan kerja, sama terlebih pelayanan dan juga diberkati bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Baru ketiga buat Mbak Vina, terima kasih, salam balik buat Mbak Vina yang sudah memberikan salam tadi, dan semoga sehat Mbak Vina. Baru buat Bung Klif, Bung Klif itu yang di mana kan?
1: Di Motoling, di Motoling.
2: Baru Pak Junedi yang ada di Ambon. Jauh di Motoling. Nah, salam sehat, salam kompak selalu dan tetap semangat dan diberkati buat yang bertugas Encilin. Terima kasih. Selamat sore, selalu muka burumu. Mau ibadah ini.
1: Waduh, ibadah mantap. Ya pasti selalu sibuk di ibadah dan pelayanan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Ci. Oke, terima kasih Ci Hermina tadi ya yang sudah bergabung juga yang di Bitung kalau salah ya. Pasti makasih hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Baik, tadi ada Vina di Kanaan, Pak James di Winorangian dan juga Ci Hermina gitu ya yang sudah bergabung. Langsung tiga lagu saya hadirkan di season yang pertama hari ini dan nanti season selanjutnya dua-dua penelpon saya terima ya. Terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro Satu Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung hari ini, kira siapa ya? Halo, selamat sore 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli.
0: Selamat sore. Orang apa ini ya? Ibu Haryati. Betul ini atau?
1: Betul. Teratur.
0: Ya pasti hari ini bagaimana cuaca di sana?
1: Aduh, kalau cuaca jangan tanya. Sama di gimana deh.
0: Waduh, kegiatannya hari ini panas. Apa saja Ibu Haryati?
1: Kegiatan biasa saja, di rumah.
0: Cuma hanya di rumah gitu ya. Oke, baik. Yang pasti Ibu Haryati hari ini lagunya apa nih? Ada Leto, Kasih Tak Memilih, ada Noah Menghapus Jejakmu, ada lagu Sepia Azizah Suara. Yang mana nih?
1: Leto aja.
0: Leto, Kasih Tak Memilih ya. Oke, baik. Yang pasti lagunya itu siapa nih?
1: Salam pertama buat Ibu Yeli yang cantik, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Amin. Buat terbaik buat Ibu Yeli dan keluarga yang ada di rumah. Salam buat adik Nair, salam beda, salam sayang selalu.
0: Siap, terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang, mau balas-balas salam dulu. Yang pertama, ada orang tua Ibu cantik yang ada di air maji, Ibu Jain. Apa kabar? Kalau ada monitor gabung Pak Ibu Yelin, salam sehat ke keluarga. Yang kedua, ada Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa. Terima kasih salam yang kemarin. Salam balik, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Terima kasih juga salamnya. Ini salam balik, salam kompak persahabatan. Buat Ibu Yelin yang cantik, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Keren, terima kasih Bu Haryati hari ini yang sudah bergabung dibenarkan gitu ya di 082195835080. Ada lagi yang bergabung, halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Permisi.
0: Oh ya, permisi, silakan, silakan lewat. Wah, ini kayaknya Ibu Arina. Di mana kah tuh? Tata Aran. Tata Aran ya.
2: Oh. Kok enggak suruh sama lewat.
0: Kayaknya permisi. Ini kan kalau permisi ya silahkan lewat ya, Tata Aran. Ya pastinya apa kabar hari ini Ibu Arina? Kegiatannya apa saja?
2: Luar biasa.
0: Baik. Mantap. Kegiatannya hari ini? Kegiatannya apa saja kalau boleh tahu nih hari ini?
2: Kegiatan masih ada kesibukan. Rahasia.
0: Oh, rahasia. Ada misi rahasia gitu ya. Oke, mantap. Yang pasti hari ini lagunya apa nih Bu Arina? Ada Noah Menghapus Jejakmu, ada Sivia Anziza Suara, ada Reno Potirai Dia. Yang mana nih?
2: Dia.
0: Oke, okay, baik.
2: Dia begin.
0: Wow. Lagunya tuh siapa apa nih? Nala. Kenapa? Lagunya tuh siapa nih?
2: Yelin Apa Nala.
0: Hah?
2: Itu lagu buat Yelin atau Nael gitu.
0: Ini semuanya ya. Dua-dua dong.
2: Semua pro satu. Semua penyiar.
0: Terus buat siapa lagi terus, nih yang tiga spesial?
2: Tiga spesial yang pertama. Ini rupanya ada tulisan ini selama belum dibalas. Dari Pak Irwan di Pelabuhan Manado.
0: Wih, di Pelabuhan, oke.
2: Maaf, terlambat. Terus yang kedua, buat Bruri di Kembang. Makasih salamnya, maaf juga terlambat. Yang ketiga buat Agnes di Teli, makasih salamnya. Semuanya terima kasih, tiga-tiganya. Terus kembali ke Mama Nael, Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga Bu Orina. Hari ini di Taran 2 ya, yang sudah bergabung di 0821-958-35080. Tadi ada Bu Haryati juga di Bonaken. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Oke, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Monado, kanal informasi dan inspirasi tadi dari Nepoti Radia gitu yang sudah dihadirkan di ruang Anda. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget, Yelin saya.
0: Wah, yang pastinya selamat sore Bunda Els, apa kabar?
1: Semua sehat, bahagia, cuaca cerah, orangnya ceria.
0: Wah, pasti luar biasa ya. Bunda, hari ini kegiatannya apa saja nih?
1: Kegiatan biasa, PR ibu rumah tangga.
0: Hanya di rumah saja gitu ya, hari ini santai ya.
1: Oke. Okay. Ini ada santai dengan kakak ini, di kakak sekios.
0: Waduh, mantap.
1: Dengan kakak dulu.
0: Santai-santai dulu gitu ya Bunda ya. Bunda, hari ini lagunya apa nih? Ada Noah Menghapus Jejakmu, ada Sepia Azizah Suara, ada lagu dari Mita Lestari Denganmu Cinta. Yang mana nih?
1: Yang Lestari sudah.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Ya, mau salam-salam yang ada salam tadi malam mau balas tapi salam kan. Tapi yang pertama buat Nak Yelin yang sedang bertugas, selamat sore. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga Tuhan cinta di rumah, lebih si kecil mungkin ada di oma, di opa tetap. Tidak pernah meleset di oma, di opa kan kecil kan.
0: Iya benar Bunda, selalu
1: Bunda pengalaman urus cucu. Jadi tetap lengket yang cucu. Cucu juga lengket di oma. Penyambat juga spesial. Yang pertama Ibu Melvana yang ada di Bitung. Ini salam benar Bunda, salam manis, salam sehat, sejahtera bersama keluarga. Yang kedua Pak Raiko yang ada di Leilong. Ini Pak Raiko, salam baris, salam balik dari Bunda F. Salam sehat, sejahtera, damai bersama keluarga. Mungkin itu ibu ada di samping, ada senyum-senyum. Salamnya, salam sehat. Yang ketiga, yang ada di Sari Kelapa Gitung sana, Ibu Hermin. Salam sehat juga, diberkati. Yelin sayang, makasih, dan salam. 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya mantap, terima kasih Bunda Els di Mekalisung hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Yeli.
0: Halo, selamat sore. Wah, Ibu Keke ini apa kabar?
2: Baik, puji Tuhan.
0: Oh, boleh tahu kegiatannya hari ini apa saja nih Ibu Keke?
2: Oh, hari ini jam 6 pagi ada pergi sasaran untuk sahabat doa.
0: Wah, hanya itu kegiatannya ya.
2: Jam 10 kumpulan.
0: Oke, baik. Yang pasti Ibu Kekan lagunya apa nih? Ada Noah Menghapus Jejakmu, ada Sivia Azizah Suara, ada The Rain Terjebak Bersama. Yang mana nih?
2: Suara.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Oke, buat Yelin yang manis, yang cantik dan baik hati. Terima kasih seangkat telepon dari Tante Keke Wonder di Tataran 1. Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah. Salam juga buat Dedek Nail.
0: Siap, terima kasih.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, mantap. Oke. Terus ketiga orang itu siapa nih?
2: Kirim salam buat Cliff di Motoling. Ada Anggreni di Tareran. Ada Ratna di Singkil. Okay. Kembali ke Yelin, makasih. Shalom, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bu Keke hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan tadi ada Bunda Elsa, ada Bu Keke Wondal juga yang sudah bergabung gitu ya. Dan yang pasti di selatan hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monado, tentunya semoga jadi makin lebih semangat. Satu penelpon lagi saya akan terima, penelpon terakhir gitu ya di hari ini di 100% Indonesia. Dan nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti akan kita hadirkan Mozaik Indonesia, ekonomi digital, ekonomi kreatif ya. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1. Oke, ada penelpon terakhir kita hari ini. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Irin Sofriani. 100% Indonesia, ekspresikan karya, bandakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Benijo, Bolmut.
0: Mantap, Bung Benijo, hari ini apa saja kegiatan-kegiatannya?
3: Aduh, cuma ada tidur ya, limangan tuh ada nonton bola.
0: Habis bergadang gitu ya, Bu Minik Jo ya.
3: Iya, tiap malam begitu loh, aku mengantuk sekali.
0: Aduh, oke deh, yang pasti mengantuk hari ini tiba tidur, Bobo, gitu ya, Bu Minik Jo ya. Oke, lagunya apa nih? Ada Noah menghapus jejakmu, ada The Rain terjebak bersama, ada Gisel cara lupakanmu, ada Anji jerawat rindu, yang mana nih?
3: Menghapus jejak.
0: Menghapus jejakmu. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial, Pak Benik Jo? Silakan.
3: Oke, tentunya ya. Pertama-tama, Yelin Supian yang tugas, tetap semangat, berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Amin. Bayar ada tagabung, baru tak bangun, tekan gitu, malah ketemu habis
0: ini. Oh, mujur ya.
3: Ini tuh gara-gara Portugal dan apa tadi. Aduh, tadi malam, ke Spanyol di Australia, kan, Portugal dan Kroasia.
0: Waduh, luar biasa.
3: Oke, tiga orang spesial juga, Kang. Yang pasti, tamu salam lu, Kang. Tepi tamang-tamang di luar daerah, gitu, Kang. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada Gilang di Kertasono Kediri. Dan yang terakhir, ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Itu aja ya, makasih, Mas Sore.
0: Selamat sore, terima kasih, Bapak Benik Jo. Hari ini yang baru bangun tidur, gitu ya. Hari ini cuma tidur. Iya, tetap juga kondisi kesehatan ya, tetap semangat juga untuk Anda. Dan yang pastinya untuk Anda pecinta bola ya, pertandingan Piala Dunia 2026 tentunya memang seru gitu ya, apalagi tadi subuh di pukul 3 waktu Indonesia Tengah ada Spanyol versus Austria gitu ya. Kemudian di pukul 7 waktu Indonesia Tengah Portugal versus Kroasia gitu ya. Dan besok jangan lewatkan dini hari lagi gitu ya, di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah Australia versus Mesir gitu ya, dari Stadion Dallas. Kemudian di pukul 6 waktu Indonesia Tengah Argentina versus Tanjung Verde gitu ya, dari Stadion Miami. Jadi untuk kalian semua yang pernah lewatkan, tentunya jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 selalu Pro 1 hadirkan untuk Anda. Apalagi juga esok jangan pernah lewatkan dini hari Australia versus Mesir gitu ya. Oke, untuk hari ini di program 100% Indonesia cukup dulu. Dan tadi Pak Benik Jo penelpon terakhir kita. Terima kasih tadi Pak Benik Jo, Ibu Keke Wondel dan juga Bunda Elsa Dia yang sudah bergabung. Dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan Mozaik Indonesia. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Yang belum bergabung jangan kecewa, jangan kecil hati, karena nanti malam juga akan kita hadirkan Ruang Rindu di Ruang Dian Anda. Anda bisa bergabung nanti malam ya. Dan tentunya terima kasih hari ini yang sudah bergabung di 082 1985 83 5080 gitu ya. Semoga hari ini juga tambah semangat, enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Dan ada yang bergabung melalui WhatsAppnya Pro 1. Oke, saya langsung baca ya. Selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Dari Bu Agnes Detailing, hari ini masih sama dengan kemarin, kerjakan tugas rutin. Bu Chan, Yelin, panas-panas begini enaknya makan apa ya? Ya, kalau panas-panas begini enaknya itu ngerujak aja sih kalau menurut saya ya. Karena itu yang paling pas, atau makan salad buah, aduh itu favorit sekali. Itu yang paling enak gitu ya. Yang pasti Ibu Agnes bisa coba ya. Dan yang pasti tetap semangat Bu Chan, sukses bahagia dan diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Salam buat si ganteng Nail. Ya, oke. Okay. Tiga spesial buat Vina di Kanaan, Ibu Hermina di Bitung, dan Ibu Haryati di Bunaken. Apa kabar semuanya? Salam sehat bahagia selalu dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing di rumah. Amin. Buat Bu Chan Yelin, selamat bertugas. Terima kasih dan selamat sore. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Bu Chan, boleh request lagu Gantung by Meli Geslaw. Oke. Okay. Terima kasih ya hari ini yang sudah bergabung. Yang pasti sini untuk Ibu Agnes Detailing, tetap semangat juga rasanya terus mendengarkan Pro 1 Manado. Yang lainnya tetap semangat juga untuk mengerjakan kegiatan-kegiatannya hari ini gitu ya. Semoga tambah semangat juga bersama Pro 1 Manado.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih benar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Ya, masih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi di hari ini di Musik Indonesia, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul

17 ya waktu Indonesia Tengah. Musik Indonesia hari ini kita membahas tentang ini ya, ekonomi digital dan ekonomi kreatif, transformasi ekonomi di era teknologi dan juga inovasi. Jadi untuk kalian semuanya, tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar di sore hari ini ada Anji Jerawat Rindu yang sudah sadarkan di ruang dengar Anda. Ada yang rindu hari ini, rindu dengan seseorang, rindu kampung halaman, rindu dengan orang tua, atau semuanya. Ya, masih hari ini semoga rindunya terobati gitu ya. Apalagi juga sambil mendengarkan Prosa atau Menedo, ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Prosa atau Menedo di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga yang mendengarkan saran kami di aplikasi RRI Digital juga tentunya selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini menyenangkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1. Apalagi di sore hari ini saya akan terus hadirkan informasi-informasi terlengkap, apalagi di Mosaik Indonesia. Saya akan menemani Anda sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Obatnya cuma Oke, pendengar, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang sudah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami perubahan yang sangat cepat akibat revolusi digital yang ditandai juga dengan meningkatnya penggunaan internet. Nah, telepon pintar, kecerdasan buatan, komputasi awan, bahkan berbagai inovasi teknologi lainnya gitu ya. Nah, kalau dahulu masyarakat harus datang ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kini cukup menggunakan telepon genggam. Jadi dahulu promosi dilakukan melalui baliho, brosur, atau iklan televisi. Sekarang promosi itu bisa dilakukan melalui media sosial, marketplace gitu ya, maupun platform digital dengan biaya yang relatif lebih murah dan jangkauannya juga jauh lebih luas. Dan tentunya perubahan tersebut juga tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tapi juga mengubah sistem ekonomi dunia. Nah, muncul berbagai model bisnis baru yang berbasis teknologi digital seperti perdagangan elektronik gitu ya, kemudian layanan transportasi daring, perbankan digital, pembayaran elektronik, hingga pekerjaan jarak jauh atau remote working gitu ya. Dan di sisi lain juga kreativitas manusia itu menjadi aset yang semakin penting juga, dan dunia tidak lagi hanya mengandalkan sumber daya alam sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga kemampuan manusia untuk bisa menciptakan ide, inovasi, desain, karya seni, teknologi, bahkan produk budaya yang juga memiliki nilai ekonomi tinggi gitu ya. Dan bahkan kondisi ini juga melahirkan konsep ekonomi kreatif yang menempatkan kreativitas sebagai modal utama dalam pembangunan, pendengar.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Oke, Mohensi di Mozaik Indonesia. Hari ini Mohensi bersama saya, Yanin Salviani, yang akan terus menemani Anda pendengar dan menghadirkan informasi-informasi terlengkap seputar transformasi ekonomi di era teknologi dan inovasi di ekonomi digital dan ekonomi kreatif gitu ya. Dan inovasi ekonomi digital dan ekonomi kreatif memang kini menjadi dua kekuatan utama gitu ya dalam pembangunan ekonomi modern, pendengar. Dan keduanya ini memang saling melengkapi. Ekonomi digital menyediakan teknologi dan infrastruktur, sedangkan ekonomi kreatif menghasilkan produk, layanan, dan juga inovasi yang bisa dipasarkan melalui teknologi gitu ya. Nah, tentunya di sini juga globalisasi dan revolusi industri memang sudah membawa perubahan yang sangat-sangat besar terhadap sistem perekonomian dunia. Persaingan bisnis tidak lagi hanya terjadi antar wilayah gitu ya, tetapi juga sudah berkembang menjadi persaingan global. Jadi Indonesia juga sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan juga pengguna internet yang terus meningkat, ini memiliki peluang besar juga untuk mengembangkan ekonomi digital dan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Dan maka pertumbuhan UMKM digital, meningkatnya penggunaan pembayaran elektronik gitu ya, berkembangnya industri konten digital, serta semakin banyaknya generasi muda juga yang menjadi pelaku usaha kreatif, ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi juga sedang berlangsung secara nyata. Namun demikian pendengar, transformasi juga menghadirkan tantangan seperti kesenjangan akses internet, keamanan cyber, perlindungan data pribadi, hingga kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu memang pemahaman mengenai ekonomi digital dan ekonomi kreatif memang menjadi sangat penting ya, agar masyarakat juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan juga memanfaatkannya menjadi peluang yang tersedia. Dan tentunya ekonomi digital ini merupakan sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari akses dan juga proses produksi, distribusi, pemasaran, transaksi, hingga pelayanan kepada konsumen gitu ya. Jadi dalam ekonomi digital, data juga menjadi salah satu aset paling berharga. Informasi mengenai perilaku konsumen, pola pembelian, hingga tren pasar ini bisa dianalisis untuk bisa meningkatkan kualitas layanan dan juga pengambilan keputusan gitu ya. Dan ekonomi digital juga mencakup berbagai aktivitas seperti perdagangan elektronik gitu ya, atau e-commerce, kemudian layanan keuangan digital, kemudian perbankan digital, kemudian transportasi berbasis aplikasi, kemudian pendidikan daring, kemudian apalagi ya, layanan kesehatan digital, pemasaran digital, pekerjaan berbasis platform digital, bahkan industri perangkat lunak, komputasi awan, bahkan kecerdasan buatan, semuanya termasuk dalam ekonomi digital yang mencakup berbagai aktivitas gitu ya. Oke, selain itu juga di sini ada beberapa ciri utama ekonomi digital gitu ya. Nah, apa saja ciri-ciri utamanya? Nanti kan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Oke, yang pendengar tadi ada Bagas Ranta karena bisa bersama gitu ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Yang masih terus, Prosa itu tetap terus bersama, walaupun Bagas Ranta bisa bersama, tapi Prosa itu tetap bersama Anda gitu ya. Terus menghadirkan informasi-informasi terlengkap, dan tentunya juga ada banyak lagu-lagu informasi-informasi yang selalu kita hadirkan untuk menemani Anda, apalagi di mana ada sore, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, di sini ada beberapa ciri utama ekonomi digital gitu ya, yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah berbasis internet. Nah, semua aktivitas ekonomi ini dilakukan melalui jaringan internet, sehingga transaksi juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian menggunakan data pelanggan ini menjadi dasar juga gitu ya dalam menyusun strategi bisnis. Kemudian cepat, jadi transaksi ini berlangsung dalam hitungan detik, fleksibel. Bisnis juga bisa dijalankan tanpa harus memiliki toko fisik gitu ya. Kemudian global, produk ini juga bisa dipasarkan hingga ke berbagai negara, dan juga inovatif gitu ya, teknologi terus berkembang sehingga model bisnis juga selalu berubah pendengar. Dan sejarah perkembangan ekonomi digital gitu ya, di era 1980-an komputer juga mulai digunakan dalam dunia bisnis. Di era 1990-an internet mulai berkembang, kemudian website juga mulai digunakan sebagai media promosi. Di tahun 2000-an gitu ya, muncul berbagai platform e-commerce, perusahaan digital mulai berkembang pesat, dan di tahun 2010 smartphone mengubah pola konsumsi masyarakat. Jadi media sosial juga menjadi alat pemasaran utama, pembayaran digital juga mulai digunakan secara luas. Kemudian di tahun 2020 hingga sekarang, pandemi juga mempercepat transformasi digital. Kemudian belanja online meningkat, kemudian sekolah daring berkembang, rapat virtual menjadi kebiasaan baru, kemudian layanan kesehatan digital juga berkembang pesat pendengar. Oke, itu tadi sejarah perkembangan ekonomi digital yang perlu Anda ketahui gitu ya. Dan yang pasti terima kasih untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Menedo. Karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Yang masih pendengar di selama hari ini di program Pro 1 gitu ya. Nanti kita akan hadirkan di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan Lintas Berita Magota, Manado Gorontalo, Tahuna dan Talaut gitu ya. Nanti bersama teman-teman di RRI Tahuna. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, buku ini berisi tentang sumber bernilai bagi yang mendambakan hidup yang lebih sukses. Hidup dapat bernilai jika kita sendiri bisa mengubahnya. Kita tidak akan mengulang hidup hanya satu kali. Maka dari itu, jangan membuang kesempatan hidup yang hanya satu kali. Sesungguhnya kita semua memiliki potensi untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan membahagiakan manusia. Hidup pasti memiliki tujuan. Namun belum sepenuhnya mereka tahu apa tujuan hidup mereka. Dua tujuan utama buku ini adalah untuk menyemangati kita dan untuk memperluas cara pandang terhadap diri sendiri. Alasan pertama hidup begitu sulit adalah karena orang-orang bersikap seperti adanya. Orang tidak akan bertindak berbeda sampai mereka berubah. Itulah yang menyebabkan orang menganggap hidup itu sulit, penuh dengan rintangan dan terasa membosankan. Faktanya, ada 8 bahaya besar dalam kehidupan yang tertulis di buku ini, yang menghambat kita dalam mencapai tingkat kepuasan diri yang lebih tinggi. Kehidupan adalah pengalaman belajar yang terus-menerus. Jika kita tidak bahagia, ketidakpuasan kita memiliki alasan. Sikap ini tidak mudah diatasi karena tertanam dalam jiwa kita. Namun, perlu disadari bahwa kita harus menghindari 8 bahaya besar dalam kehidupan kita. Buku ini memberitahu tentang indahnya hidup, meski dibutuhkan kekuatan dan ketekunan untuk terus melakukan tindakan dalam hidup dan tidak menyerah. Kita perlu mengambil resiko untuk keluar dari mimpi kita. Awal menjalani hidup yang lebih bermakna adalah menyadari bahwa orang menjadi seperti adanya karena alasan tertentu. Mereka tidak ditakdirkan seperti itu. Jika kita percaya bahwa kita diciptakan karena suatu alasan, hidup kita akan menjadi sangat penting. Kita harus mengerti bahwa kita semua dibutuhkan untuk membuat dunia berputar.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeng. Kita mulai informasi pertama dari RRI Manado. Tim SAR gabungan Kamis kemarin resmi menutup operasi pencarian setelah 7 hari melakukan pencarian satu orang penambang emas di Bolmong yang tertimbun longsor. Berikut laporan Roy Pesak.
1: Tim SAR gabungan akhirnya menghentikan operasi pencarian terhadap salah seorang penambang emas yang tertimbun longsor di lokasi pertambangan emas tanpa izin PETI, Bolingongot, Desa Mupait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo. Hingga pukul 16.30 WITA Kamis kemarin, tim rescue pos SAR Kota Mubagu bersama tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan satu korban yang dinyatakan hilang atas nama Rivaldo Kando alias Baim, 18 tahun, warga Bolaang Mongondo. Karena sesuai prosedur pencarian atau SOP, jika dilakukan pencarian selama 7 hari dan korban tidak ditemukan, operasi harus dihentikan. Komandan pos SAR Kota Mubagu Dwi Oktavianus mengatakan, penghentian pencarian terhadap korban juga sudah disetujui oleh pihak keluarga.
2: Di mana pada hari ketiga ditemukan satu korban atas nama Alip, asal Gorontalo. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan saat ini memasuki pencarian hari ketujuh, korban kedua atas nama Rivaldo Kando belum juga ditemukan. Tim SAR gabungan bersama keluarga korban telah berupaya melakukan pencarian sampai hari ini, baik pencarian secara manual maupun menggunakan alat dari pihak tambang atau perusahaan tambang, BDL, dan dibantu juga dari tim K9 Polda Sulut, tapi sampai saat ini masih belum membuahkan hasil.
1: Dalam musibah ini, dua orang dinyatakan meninggal dunia atas nama Alif Gifara Tanimu alias Alipu, 18 tahun, warga Gorontalo, dan Rivaldo Kando alias Baim, korban pertama atas nama Alipu, telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia kurang lebih 300 meter dari titik longsor. Meskipun proses pencarian telah dihentikan, apabila dalam pemantauan dan di kemudian hari terdapat informasi atau tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR akan dibuka kembali. Roy Pesak, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Kejadian kriminalitas di kota Gorontalo sebagian besar disebabkan pengaruh minuman keras, miras.

0: Berikut laporan Bobby Riawan.
1: Peredaran dan konsumsi minuman keras atau miras masih menjadi faktor utama memicu terjadinya tindakan kriminal di Kota Gorontalo. Kepolisian bersama pemerintah Kota Gorontalo komitmen memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran miras ilegal guna menekan angka kriminalitas. Kapolres Gorontalo Kota Kombes Polisi Suryono mengungkapkan berdasarkan hasil penanganan berbagai perkara, sebagian besar tindak pidana seperti penganiayaan, perkelahian, pengeroyokan, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berawal dari pelaku yang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Polres Gorontalo Kota secara intens menggelar operasi penyakit masyarakat, patroli di titik yang dianggap rawan, serta menindak tegas pelaku penjualan maupun peredaran minuman keras.
2: Sejak saya menjabat sebagai Kapolres Gorontalo, kami selalu menyampaikan kepada Pak Wali akan mendukung penuh seluruh kebijakan Wali Kota Gorontalo, khususnya dalam memberantas peredaran dan permintaan miras di Kota Gorontalo. Ini kami buktikan dengan memerintahkan kepada seluruh jajaran polsek di Kota Gorontalo melakukan razia-razia tempat-tempat maupun lokasi-lokasi yang di mana terdapat minuman keras. Tujuannya untuk menekan secara signifikan sehingga tindak pidana yang diawali dengan miras dapat terhindar di Kota Gorontalo.
1: Selain penegakan hukum, pihak kepolisian juga terus mengedepankan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda, agar menjauhi konsumsi minuman keras yang dapat memicu tindakan kriminal maupun kecelakaan. Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambia menyatakan, pemerintah Kota Gorontalo mendukung penuh langkah kepolisian dalam memberantas peredaran miras demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
3: Terkait dengan soal miras, karena ini memang perlawan miras ini, sehingga semua komponen terlibat dalam pemberantasan. Oleh karena itu, saya berikan penghargaan, dan bahkan akan memberikan penghargaan juga pada polsek lain, kalau aktif untuk memberantas miras di Kota Gorontalo.
1: Adhan menyampaikan minuman keras bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penanganan miras diperlukan kerjasama antar pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan di lingkungan. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pengantar Ketua Korwil Nusantara 5 Budi Nugroho berharap Kepsta Victorianus mampu mempertahankan prestasi yang diraih RRI Tahuna selama ini. Berikut laporan Alexander Dalingkada.
5: Promosi dan mutasi hal biasa dalam kehidupan aparatur sipil negara ASN. Hal itu dikatakan Ketua Korwil Nusantara 5 Budi Nugroho pada acara pisah sambut Kepsta RRI Tahuna Jumat 3 Juli 2026 di Studio 1 RRI Tahuna. Ia mengingatkan kepada Kepsta RRI Tahuna Victorianus mampu mempertahankan prestasi yang diraih selama ini.
6: Tapi Tahuna ini saya kenal melalui prestasinya. Jadi Pak Victor, tugas berat Bapak adalah menjaga prestasi, Pak. Jadi saya masih jauh-jauh di sana-sana sudah dengar prestasi Tahuna. Nah itu artinya yang amanah yang Bapak emban nanti bakal berat bagaimana menjaga prestasi itu. Sekaligus diberi tugas sama Pak James, bagaimana menuntaskan kasus agraria. Agar kita bisa dapat tempat toh, khususnya untuk pemancar ya, di lahan pemancar. Nah ini penting juga bagi kita karena kenapa? Karena kalau memang tanahnya luas dan bisa disewakan, kenapa tidak? Cuma kan statusnya kalau tidak ada sertifikatnya nggak bisa. Jadi KPKNL nggak bisa hitung karena barang itu bukan barang milik kita.
5: Budi Nugroho berharap kepada Kepsta Victorianus dapat melaksanakan tugas dengan baik di RRI Tahuna. Sementara kepada Kepsta Manokwari James Awai, ia menyampaikan terima kasih atas pengabdian di RRI Tahuna. Pada kesempatan itu juga, Budi Nugroho memberi apresiasi kepada ibu-ibu yang setia menampingi suami-suami yang mengabdikan diri di LPP RRI Tahuna. Alexander Lenggade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Kurang lebih 2 tahun memimpin di Tapol Batas Utara NKRI, AKBP Ari Sulistyo Nugroho bersiap mengemban amanah baru sebagai Kapolres Bitung. Menjelang prosesi serah terima jabatan, ia menitipkan pesan mendalam bagi seluruh personil Polres Kepulauan Talaut untuk menjaga integritas dan memperkuat sinergitas lintas sektor. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
7: kurang lebih 2 tahun menakodai Polres Kepulauan Talaut, AKBP Aris Rustionugroho resmi mendapatkan mandat baru untuk menjabat sebagai Kapolres Kota Bitung. Selama masa pengabdiannya, perwira menengah ini dikenal dekat dengan anggota dan konsisten mendorong pelayanan publik yang prima. Menjelang masa transisi, AKBP Aris memberikan suntikan semangat kepada seluruh jajaran personel Polres Talaut. Ia berpesan agar performa, kerja, integritas sebagai penegak hukum serta ketulusan dalam melayani masyarakat tetap dipertahankan. Tidak hanya motivasi internal, AKBP Aris juga menekankan krusialnya menjaga hubungan harmonis yang telah dibangun di Talaut. Menurutnya, stabilitas keamanan wilayah hanya bisa terwujud lewat sinergi kerja yang kokoh antara Polri, pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, dan seluruh elemen masyarakat.
8: Harapan saya agar bisa dipertahankan, dan kami juga minta doa restu juga nantinya tanggal 8 kami sudah sertijab. Rencana nanti setelah sertijab nanti baru saya akan kembali lagi untuk memperkenalkan kepada Kapolres yang baru. Dan tadi saya minta doa restu pada Bapak Ibu sekalian, semoga saya juga bisa memimpin di penempatan tugas yang baru dengan baik, dengan amanah, dan bisa profesional. Dan sukses untuk kedepannya kita semua menjadi lebih bagus.
7: Terkait mutasi ini, upacara serah terima jabatan atau sertijab dijadwalkan akan berlangsung per 8 Juli mendatang di Mapolda Sulawesi Utara. AKBP Aris Sulistionugroho beserta keluarga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan penuh masyarakat Talaut, sekaligus memohon doa restu agar diberikan kelancaran dalam mengemban amanah baru di Kota Bitung. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Maguta Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini, sebelum

Aquana Indonesia, negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat, damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Enggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

berusaha. Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini saya Nisa Sofiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saat lagi pendengar akan kita hadirkan di ruang dengar Anda musik religi islami gitu ya, lagu-lagu islami menjelang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Nanti untuk kumandang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya pendengar, kan kita kumandangkan di ruang dengar Anda untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026 di pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi di pukul 17.53 azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya ya. Tapi sebelumnya kita hadirkan musik religi islami di ruang dengar Anda.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sampai di sebuah gurun pasir yang tandus. Mereka beristirahat di gurun sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka membutuhkan kayu bakar, Rasulullah memerintahkan, "Kumpulkanlah kayu bakar." Beberapa orang sahabat terperanjat, "Wahai Rasulullah, lihatlah, tanah ini tandus. Kita tidak dapat menemukan sebatang kayu pun di sini." Kemudian Rasulullah berkata, "Bagaimanapun keadaannya, kalian harus mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya." Para sahabat pun menyebar ke gurun. Dengan seksama, mereka mencari-cari kayu di tanah. Ranting sekecil apapun akan mereka pungut jika mereka temukan. Tiap orang berusaha mencari kayu sebanyak-banyaknya dan mengumpulkannya dalam satu tempat. Setelah semuanya selesai, jadilah sebuah tumpukan besar kayu bakar. Kemudian Rasulullah bersabda, "Dosa kecil itu tidak berbeda dengan sebatang kayu yang kecil ini. Pada awalnya terlihat remeh, namun masing-masing diikuti dengan keremehan yang lainnya. Demikian seterusnya, sehingga menjadi sangat banyak. Dosa kalian

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya selamat menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1, apalagi juga untuk pendengar yang non-muslim yang sedang menikmati makan malamnya juga mungkin ya, atau sedang sibuk bersiap-siap untuk menyiapkan makan malamnya, atau yang sedang bersantap bersama dengan keluarga tercinta. Ya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, ya planning Anda juga semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan menemani Anda. Oke, di sore hari ini pendengar di program Manado Sore gitu ya, saya akan terus menemani Anda sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya tadi lagu-lagu

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Oke, okay, masih Anda pendengar, tadi itu sudah diadarkan untuk Anda ada Anggi Marito, Langitku Sendiri itu ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih enjoy juga terus mendengarkan Pro 1 Manado ya. Oke, okay, pendengar, di sini ada informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 dimanfaatkan Polres Bolangmongondo Utara juga untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemusnahan barang bukti hasil operasi kepolisian gitu ya. Dan kegiatan yang digelar di lapangan Apel Sanika Satyawa di Polres Bolmong Utara ini juga akan menjadi simbol keseriusan Polri juga pada saat itu dalam memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal dan juga obat-obatan terlarang yang berpotensi mengganggu stabilitas Kamtibnas. Dan dalam kegiatan tersebut petugas memusnahkan sebanyak 755 liter minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus gitu ya. Dan jumlah tersebut terdiri dari 630 liter hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Polsek Jajaran dan 125 liter hasil penindakan Satres Narkoba Polres Bolmong Utara. Yang pasti selain itu juga turut dimusnahkan juga sebanyak 208 butir obat-obatan tertentu atau obat keras yang terdiri dari namanya Trihexypenidil, kemudian ada Neometor dan juga Seledril gitu ya. Dan Kapolres sendiri mengungkapkan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil dari berbagai operasi dan penegakan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan oleh jajaran Polres Bolmong Utara dalam rangka menekan peredaran barang-barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun dampak sosial di tengah masyarakat. Oke, okay, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan untuk Anda pendengar yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id ya, terkait Polres Bolmong tegaskan komitmen berantas miras dan obat terlarang. Dan tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lain. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Prosa tu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Monumen Yesus Memberkati adalah patung Yesus Kristus yang terletak di Jalan Ring Road kawasan perumahan Citralen Winangun, Manado. Monumen ini berdiri setinggi 50 meter atau 158 kaki dan penopang 20 meter. Patung Yesus sendiri memiliki ketinggian 30 meter, terbuat dari 25 ton serat logam dan 35 ton baja. Memiliki kemiringan 35 derajat, membuat patung Yesus seperti melayang, menghadap utara dengan kedua tangan terangkat, dan menghadap ke bawah nampak memberkati warga Manado dan sekitarnya. Jubah yang menutup Yesus dibuat berkibar seakan tertiup angin. Di sekitar lokasi, terdapat beberapa patung kecil yang menggambarkan malaikat penjaga monumen Yesus Memberkati. Digagas oleh pengusaha Insinyur Ciputra, sering disamakan dengan patung Kristo Redentor, patung Yesus di Rio de Janeiro, Brasil. Patung Yesus Memberkati Manado ini adalah patung tertinggi kedua di Asia dan tertinggi keempat di dunia. Bukan hanya sekedar sebuah karya seni yang indah, tapi menjadi ikon sekaligus menjadi tujuan wisata religi kota Manado. Monumen Yesus Memberkati ini menjadi lambang kerukunan di Sulawesi Utara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, masih di Manado sore ya pendengar, masih bersama saya Yalin Selviani yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, masih untuk Anda di sonar ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi hari ini yang sedang ya mendengarkan Pro 1 di aplikasi RRI Digital di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri gitu ya. Selamat sore untuk Anda. Apalagi di Manado sore hari ini ada banyak informasi lagu-lagu juga gitu. Ya, lagu-lagu Indonesia kita hadirkan di ruang dengan Anda. Untuk Anda yang mungkin ada dalam perjalanan, ada yang menuju keluar kota ataupun yang baru masuk ke kota Manado dan sekitarnya, juga selamat sore. Atau yang sedang bersantai, kumpul-kumpul bersama dengan keluarga ataupun juga dengan sahabat, dengan teman-teman kantor gitu ya. Mungkin hari ini lagi nongki-nongki dulu gitu ya, sambil merefreshkan pikiran. Mungkin tadi berat sekali ya yang dihadapi, ada banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Semoga semuanya dijalankan dengan baik gitu ya, dan semuanya lancar aktivitasnya hari ini. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1. Oke, yang pastinya untuk Anda pendengar di program Manado Sore, ada lagi beberapa informasi yang ingin saya hadirkan di ruang dengar Anda, yang masih saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Istirahat cukup, kunci hidup sehat dan produktif. Nah, di sini istirahat dengan tidur yang cukup, ini menjadi salah satu faktor penting juga sebenarnya dalam menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Kurangnya waktu istirahat, ini bisa berdampak pada penurunan daya tahan tubuh, terganggunya konsentrasi, hingga meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis. Dan dikutip dari laman Triberata News Pori gitu ya, istirahat ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan penting juga dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Jadi saat tubuh beristirahat, terutama ketika tidur, terjadi proses pemulihan alami juga berupa perbaikan sel-sel yang rusak, pemulihan energi, dan juga penguatan sistem kekebalan tubuh pendengar. Dan bahkan di tengah padatnya aktivitas pekerjaan, pendidikan maupun kegiatan sehari-hari gitu ya, ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan waktu tidur. Padahal kebiasaan begadang ini atau kurang tidur ini bisa menyebabkan tubuh tuh lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi dan juga menurunkan produktivitas. Dalam jangka panjang, kurangnya istirahat ini juga berisiko meningkatkan berbagai gangguan kesehatan gitu ya, seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, obesitas, hingga gangguan kesehatan mental dan juga stres, bahkan akan mengalami kecemasan gitu ya. Dan saya memperhatikan durasi tidur, kualitas istirahat ini juga perlu dijaga. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain mengurangi penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur gitu ya, jangan sampai kotak-kotak handphone lagi gitu ya, dan menciptakan suasana kamar yang nyaman dan juga menerapkan jadwal tidur yang teratur. Karena kebiasaan tersebut tuh bisa membantu tubuh memperoleh waktu pemulihan yang optimal, sehingga seseorang juga bisa bangun dalam kondisi lebih sehat, lebih segar dan siap menjalankan aktivitas. Nah, tidur memiliki peran yang sama pentingnya juga dengan kebutuhan dasar lainnya, seperti makan bergizi dan aktivitas fisik. Kebutuhan tidur yang tercukupi tidak hanya menjaga kondisi fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan psikologis dan kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari pendengar. Jadi dengan menjaga keseimbangan antara bekerja, beraktivitas, dan beristirahat, tentunya masyarakat juga diharapkan tuh bisa mempertahankan kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan, dan juga menjaga kualitas hidup. Jadi istirahat yang cukup tidak boleh dianggap sepele, karena menjadi salah satu kunci utama juga untuk mewujudkan hidup yang sehat dan juga produktif, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang DR Anda. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola bola bola bola bola bola bola bola bola bola bola bola keren kata gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Ya, pendengar sekali lagi terima kasih Anda selalu setia mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal informasi dan inspirasi ya. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Monedo, semoga makin semangat, apalagi ada banyak gitu ya cara-cara spesial yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar di kesempatan hari ini tepat di pukul 7 malam gitu ya, pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan drama radio saat lagi di ruang dengar Anda. Drama radio hari ini kita hadirkan produksi dari RRI Fak-Fak gitu ya, dengan judul Tanda Yang Diabaikan. Jadi tetap terus bersama Persatu Manado, kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ku bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima, kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pu kesehatan sendiri. Mungkin itu kau pu tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Samalah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa lah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
3: Eh, Ima. Tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak, jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
3: Ada pantas, kopi muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek, banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu tuh, ada satu teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan ku kasih takut-takut sampai gitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, apa sudah?

0: Sekarang swada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh. Kenapa aku tidak manfaatkan saja?
1: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
1: Kok stop bahas ku teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
2: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kau tidak pernah periksa?
1: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
0: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan kopi puskesmas Ima?
1: Sesudah semendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, sebaik-baik saja.
2: Loh, saya kira Sabtu kemarin kau pergi periksa Ima.
1: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
2: Astaga, Ima kau tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja ya bisa rusak.
1: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kau baik-baik saja. Saya lihat kau muka pucat begitu, Mo.
1: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kau pibak aja sana. Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang. Baru, Ima bagaimana? Suster dong ada periksa di dalam. Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tidak mau piperiksa. Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
1: Maaf, Su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
1: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
2: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Su periksa, jadi tahu sekarang toh.
1: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas Su parah apa?
2: Yang penting sekarang kok Su periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar kok bisa pulih toh.
1: Terima kasih banyak Kamong dua Su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah Kamong dua memang teman terbaik kok.
2: Sama-sama Ima, tapi ingatan. Kalau tubuh Su kasih alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jantungmu sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima.
3: Yo.
0: Demikian drama radio, Tanda yang Diabaikan. Persembahan Teater Angkasa.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan RRI Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Tadi tanda yang diabaikan, produksi dari RRI Fak-Fak gitu ya. Dan yang pasti untuk Anda di sore hari ini, pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, saat lagi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda program mimbar agama Islam gitu ya. Dan yang pastinya untuk Anda melalui agama Islam dimanapun Anda berada, nanti kan kita hadirkan musik religi Islami di kesempatan hari ini sampai nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 dan tentunya mimbar agama Islam nanti sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah Warta Berita, akan kita hadirkan Manado Malam di ruang dengar Anda, pendengar. Dan tentunya nanti ada Manado Malam bersama dengan Ike gitu ya, kamar wani Anda, sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Sofiani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat semua Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado di semuatan hari ini. Dan kita hadirkan mimbar agama Islam di ruang dengar Anda. 1.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pro 1.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sit Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
5: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14

0: miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
2: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
1: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
4: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin erankan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau semakin kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
5: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
7: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
5: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
8: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
5: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
10: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
9: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
10: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
11: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
10: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
12: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
12: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
14: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
15: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
16: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan, banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
15: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
16: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu, Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
17: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya, dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
16: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya selaku pemain timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul di Tiloli, Pro TK RRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan berita nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026. Waktu di studio kami pukul 20 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah rekan saya Yelin Edward yang menemani Anda di Manado sore dan untuk Manado malam hari ini, saya Iker Rasulullah Momoya hadir untuk Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian yang hadir untuk Anda dari Ungu selamanya. Oke, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, kami informasikan peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara bahwa malam hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan seperti di Posisi Gadan dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bolang Mongondo seperti di Sang Tombolang, Dumoga Barat, Dumoga Timur, Dumoga Utara, Lolak, Dumoga Tenggara, Dumoga Tengah, dan untuk Kabupaten Kepulauan Telaut di Beo, Rainis, Esang, Nanusa, Geme, Tampan Ama, Miangas, Beo Utara, Pulutan, dan Beo Selatan juga Esang Selatan. Kabupaten Bolang Mongondo Utara di Bintaunda, Bolang Itang Timur, Kabupaten Bolang Mongondo Timur di Nuangan, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di Bolang Uki, Pinolosian, Pinolosian Tengah, Pinolosian Timur, Helumo, Tomini, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi untuk Anda, pendengar, yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Sementara untuk informasi gempa yang terjadi di 106 km barat laut Jailolo, Maluku Utara, di kedalaman 10 km dengan kekuatan magnitudo 3,3 pada pukul 20.32 waktu Indonesia Tengah di lokasi 1,52 lintang utara dan 126,63 bujur timur atau 106 km barat laut Jailolo, Maluku Utara. Ya, pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Yang mana malam hari ini berpotensi terjadi hujan di tempat-tempat yang sudah kami informasikan tadi ya, untuk tetap mewaspadai juga kondisi cuaca yang ada dan juga informasi gempa. Seperti siang tadi juga terjadi gempa dan terasa sampai di Manado ya. Oke, selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi sebelum saya buka ruang rindu untuk malam hari ini di 082195835008 yang pasti untuk Anda bola mania ya, pertandingan Piala Dunia 2026 untuk sebentar ya di pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah antara Australia versus Mesir di babak 32 besar dari Stadion Dallas Stadium. Kemudian di pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah, Argentina versus Tanjung Verde di babak 32 besar langsung dari Stadion Miami Stadium ya. Oke, jadi untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, siap-siap untuk begadang tengah malam sampai di pagi hari nanti ya. Oke, untuk pertandingan antara Australia versus Mesir, Argentina versus Tanjung Verde di pukul 02.00 dan di pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, saya buka line teleponnya untuk Anda. Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam. Ya. Ibu Iki Edarsono.
0: Oh, ya. Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Bung Benijo di Bournemouth.
0: Oke, Bung Benijo, gimana kabar-kabarnya Bung Bournemouth hari ini?
1: Kabar, cuaca bersahabat, ya. Arus lalu lintas lancar, situasi kamtipmas kondusif, finansial ada deh.
0: Ada deh, banyak ya. Oke, iya banyak. Kalau banyak harus bersedekah, oke? Iya,
1: oke.
0: Iya betul. Jadi kalau banyak bersedekah banyak juga diterima berkatnya.
1: Oke. Iya banyak berkat.
0: Iya, oke. Iya, Bung Benny juga silakan. Mau kirim nasional apa lokal? Oke, iya ini artis nasional.
1: Kita ke lokal dulu, ke lokal dulu. Lokal dulu. Ini level nasional atau ini lokal. Pertama-tama Ibu Ike yang tugas tetap semangat, terberkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Kita main di level lokal dulu ya. Ada Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini masuk nasional dan yang lokal. Ibu Fatmawati di Kota Digital Bitung. Yang kedua ada Ibu Haryati di Bunaken. Dan yang ketiga ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Buat Ibu Ike, makasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Bu Bung Benijo di Bournemouth ya. Oke, di belakangnya Bung Benijo, oke. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Ika.
0: Oke, selamat malam. Dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ros Leilem.
0: Oke, Ibu Ros, kabar-kabari dari Leilem seperti apa Ibu Ros? Hari ini
2: cuaca cerah tadi. Panas.
0: Oh iya, cuaca panas ya. Oke, ya Ibu Ros silakan.
2: Ya, pertama buat Tike, selamat bertugas, Tuhan memberkati bersama keluarga diri.
0: Mau
2: salam Jo, ada Ibu Hermina di Bitung, Kelapa Sari kan?
0: Iya.
2: Nah, ada juga.
0: Sari Kelapa Kak Liso. Lupa Kelapa Sari. Gimana Ibu Hermina?
2: Belum hafal kok.
0: Iya. Sari Kelapa mungkin.
2: Ada juga Ibu Agnes Detailing. Selamat malam.
0: Iya.
2: Yang ketiga Elis di Bitung.
0: Iya.
2: Orang Leilem nanti Jo. Buat Tika, terima kasih malam baik.
0: Oke, terima kasih malam baik juga. Oke, di belakangnya. Kita ke lagu dulu ya. Oke, ada Yuni Syara dengan Kau Tinggalkan Aku. Ada Victor Hutabarat, Katakan Sejujurnya. Selamat malam untuk Anda. Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian dua nomor bagus yang sudah hadir untuk Anda. Oke, kita lanjutkan kembali untuk Ruang Rindu malam hari ini. Silahkan untuk Anda di 082195835080. Oke, ya, silahkan Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Nike Leilem.
0: Iya, oke, Ibu Nike Leilemnya seperti apa di tempat Ibu Nike? Kabar-kabar hari ini?
1: Ada cuaca cerah, ada sehat-sehat Ibu Nike.
0: Oke, iya.
1: Selamat keluarga.
0: Oke, iya. Oke, Ibu Nike, silakan.
1: Ya, salam pertama-tama buat Mbak Ike, terima kasih banyak sudah terima itu Ibu Nike ke telepon.
0: Ya.
1: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini.
0: Ya.
1: Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Ya, oke.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya, mau salam. Bersama ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Ini salam dari Ibu Nike di Leilem.
0: Iya.
1: Yang kedua ada sampai Ibu Ros di Leilem.
0: Iya.
1: Selamat malam Ibu Ros. Salam sehat.
0: Iya.
1: Salam persahabatan selalu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yang ketiga ada Pak Li yang berada di Tuminting. Selamat malam Pak Li.
0: Iya.
1: Atas salam dari Ibu Nike di Leilem. Ya, kembali juga ke Mbak Ike.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya,
0: oke, shalom juga Ibu Nike yang ada di Leilem ya. Oke, di belakangnya Ibu Nike silakan 082195835080 yang ingin ikutan bergabung. Oke, silakan. Yang pasti untuk pencinta bola ya. Ada waktu untuk istirahat karena sebentar nanti mulainya pukul 02:00 dan di pukul 6 ya. Oke, okay. Tapi jangan sampai begadang yang full begadang ya. Oke, okay, karena mempengaruhi juga stamina ya pendengar. Dan yang pasti sempatkan untuk beristirahat karena pertandingannya dari malam sampai subuh hari, bahkan sampai pagi hari. Oke, di 082195835080. Oke, iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya. Oke, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ermina di Bitung,
0: Sari Kelapa. Iya, Kelapa Sari. Aduh.
2: Kelapa Sari. Sari Kelapa.
0: Ibu Ros, ya.
2: Ibu Ros
0: di Leilem. Iya.
2: Kelapa Sari.
0: Sari Kelapa. Oke, silakan Ibu Ermina. Iya.
2: Ya, pertama buat Ibu Ike, selamat bertugas di malam hari ini. Dan semoga sehat, tetap semangat, sukses selalu. Dan Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
2: Baik dalam pekerjaan setiap hari maupun diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Baru ketiga spesial Ibu, salam balik juga buat Ibu Ros. Terima kasih yang sudah mengirimkan salam. Dan semoga sehat. Dan juga buat Ibu Ibu Ellen di Tondano. Dan juga Pak Raiko di Leilem. Semuanya selamat malam. Salam kompak selalu dan sehat. Tuhan memberkati buat Mbak Ike. Selamat bertugas. Selamat malam dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu Ermina yang ada di Sari Kelapa ya, bukan Kelapa Sari, di Sari Kelapa. Oke. Ya, selamat malam semua pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang tetap menikmati suasana malam hari ini bersama kami ya. Oke, selamat malam yang lagi ada di Jalan Pulau Bintenan, di pas gerbang Fakultas Peternakan ya. Oke, selamat malam untuk yang ada di kios Saitun. Warung V&D, selamat malam untuk Bapak Rudi bersama Ibu Uto, juga Feren, keluarga Kapelek Slogi ya, yang pastinya sambil menjalankan UMKM-nya di kios, ya pastinya ditemani dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, tetap bergabung bersama kami ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Ruang rindu, ya. Berbagi rindu. Mari lewat lagu sama ya.
0: Malam. Oke, selamat malam dengan Ibu siapa di mana?
3: Yang punya Bunaken, Haryati.
0: Oh iya, Ibu Haryati ya. Gimana di Bunaken kabar-kabarnya?
3: Bunaken, kalau cuaca cerah.
0: Ya.
3: Kalau saya lagi sehat.
0: Iya, oke, okay, pastinya. Oke, okay, iya. Enak sekali ya di Bunaken. Oke, okay. Iya.
3: Enak, Ibu panas.
0: Sama, ya Manado lagi panas. Semuanya lagi panas saat ini ya. Oke, okay, iya.
3: Salam
0: okay.
3: Pertama buat Ibu Ike.
0: Iya.
3: Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Ya, amin. Diberkati Tuhan ya. Sama keluarga okay, yang amin. Ada di rumah. Lanjut, masalah buat tiga orang. Yang lewat tadi ada Bung Benijo yang ada di Bolmut. Makasih salam nyanyi, salam balik, ya. Salam sehat. Yang kedua, ada Ibu Fatmawati yang ada di Bitung Kota Digital. Sama salam sehat selalu juga, salam sayang.
0: Ya.
3: Yang ketiga ada Pak Saga yang ada di Bitung. Salam sehat bersama keluarga.
0: Ya.
3: Buat Ibu Ike, terima kasih. Ya. Selamat malam ruang rindu, okay. Ruang berbagi rindu, ya. Memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Iya, terima kasih Ibu Haryati yang ada di Pulau Bunaken ya. Oke, selamat malam, saya jumpai untuk keluarga Liando Memuaya yang ada di kampus, Bapak Maxi, juga Ibu Meli, ada Christian, ada Putri, juga ada Mercy Liando yang ada di Bali ya. Oke, selamat malam untuk Cici, tetap sehat, tetap semangat dan tetap sukses ya. Dan juga untuk keluarga Ratwila Memuaya di kios Andre ya. Oke. Okay. Di kios Andre, selamat malam keluarga Ratwila Memuaya. Untuk Bapak Ferry, Ibu Deti, juga Andre bersama Tesar dan Calvin ya. Selamat malam. Sukses dan tetap sehat-sehat ya. Oke. Okay. Yeah, iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Iya, selamat malam dengan Pak siapa di mana ini? Halo?
4: Di Irma Didi.
0: Ah iya, Pak Yos di Irma Didi. Irma Didi seperti apa Pak Yos?
4: Di udara cerah.
0: Iya.
4: Berkelau.
0: Iya. Oke, iya. Oke, silakan kirimnya buat siapa Pak Yos?
4: Spesial kirim buat Ruri di Kembang.
0: Iya.
4: Dan di Lelem. Dan ketiga ada... Natalia di
0: ya.
4: Makasih. Nona Ike, selamat malam.
0: Oke, okay, iya. Oke, okay, terima kasih, selamat malam Pak Yos yang ada di Irma Didi. Kita ke lagu dulu ya. Oke, okay, saya jumpai untuk keluarga Punu Tikonwu yang ada di kios Excel ya. Selamat malam untuk Bapak Boy bersama Ibu Rita, juga Tante Nela ya. Selamat malam semua yang berdengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kompleks UMKM Pulau Bentenan. Selamat malam juga untuk keluarga ya Paat ya, keluarga Paat Kapele yang ada di kios Tante Sherly. Ada Tante Sherly bersama Bapak Hendro ya. Oke, selamat malam juga untuk Meilan bersama Junior. Selamat malam dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya. Sementara waktu di studio kami pukul 21.45 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, kita ke ruang rindu selanjutnya ya. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak
0: Ike. Ya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana? Ya, selamat malam. Oke,
1: Pak ya. Junaidi Ambon.
0: Oke, Pak Junaidi Ambon. Seperti apa kabar-kabarinya Ambon, Pak Junaidi?
1: Kabar-kabar ada ya. Hujan-hujan.
0: Oh ya, ada hujan ya. Lagi hujan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, senang sekali ya.
1: Kalau bahasa Arab, hujan-hujan biasa-biasa ya. Saja.
0: Paling tidak.
1: Membasahi.
0: Membasahi. Iya, yang pasti ada sejuk-sejuknya ya. Oke, karena ya. Beberapa hari ini memang sangat-sangat panas ya. Oke, iya. Ya. Oke, Pak Junaidi, silakan.
1: Beta mau menyapa dulu. Ada Ike, terima kasih banyak. Ya. Selamat menjalankan tugas. Ya. Diberkati Tuhan selalu dan harapan sehat bersama ya. Keluarga.
0: Amin.
1: Bersama keluarga ya.
0: Ya.
1: Ada beta menyapa Ibu Elvana di Danau Wudu. Selamat
0: ya.
1: Malam. Terima kasih selamanya dan harapan sehat bersama keluarga. Ibu Zeni juga yang ada di pon, selamat malam dan harapan sehat, diberkati Tuhan selalu.
0: Yeah.
1: Ibu LSP Makelisu, selamat malam dan harapan sehat, diberkati Tuhan selalu. Semua sudah yang ada di Manado, 20 Kota Manado, dapat salam dari Pak Junaidi. Terima kasih banyak, Pak Ike.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam. Pak Junaidi yang ada di Ambon, waduh, setitik air saja sudah sangat-sangat menyejukkan ya Pak Junaidi, karena beberapa hari ini sangat panas, bahkan ya ada terjadi kebakaran-kebakaran beberapa hari ini ya, dikarenakan ya faktor salah satunya juga karena panas ya, jadi tetap mewaspadainya. Tetapi memang untuk malam hari ini BMKG menginformasikan bahwa akan terjadi hujan untuk beberapa wilayah di Sulawesi Utara ya sampai malam hari ini. Tapi kalau Manado tidak ya. Tapi ada di luar Manado yang diperingatkan oleh BMKG akan berpotensi terjadi hujan malam hari ini. Oke. Iya. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Pro 1 selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, dengan Pak siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Raiko masih di luar.
0: Oke. Ya, mau tanya sudah ada perwakilan tadi ya. Oke.
1: Iya,
0: silakan harapan Pak Raiko. Iya. Oke. Iya, silakan.
1: Wassalam, Kang.
0: Iya.
1: Yang pertama kita mau kasih salam buat Ibu Ratna di Singkil, selamat malam.
0: Iya.
1: Salam dari Pak Raiko, semoga sehat-sehat. Dan yang kedua, kita muka salam buat Ibu Anneke Wondal yang ada di Tataran 1. Keke Wondal.
0: Yeah.
1: Selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Salam sehat bersama dengan keluarga.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, kita muka salam buat Ibu Esther Lita yang ada di Giri Anbitung. Selamat malam Ibu Esther.
0: Mm-hmm.
1: Salam dari Pak Raiko, semoga tolong sama sehat-sehat untuk menjalani malam hari ini, Kang.
0: Iya.
1: Oke. Okay?
0: Iya.
1: Kembali ke Bu Sumber tugas.
0: Iya.
1: Selamat menentukan tugas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam, Pak Raiko yang ada di Leilem, ya. Oke. Dan kita ke lagu dulu, ya. Oke, ada... dua lagu Utalikumahua untuk Apalagi dan Gara-gara Cinta. Oke. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian lagu-lagu yang hadir untuk Anda. Untuk apalagi dari Utha Likumahua, ada Gara-gara Cinta versinya Trio Ambisi. Kemudian ya, saya buka lagi untuk line teleponnya 0821 9583 5080. Ya, oke, silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung. Oke, ya, selamat malam Pro 1. Halo.
1: Halo, ya. Pro 1, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Selfie di Leilam.
0: Ibu Selfie di Leilam. Oke, silakan langsung Ibu Selfie, karena sudah ada perwakilan tadi dari Leilam. Oke, silakan.
1: Mau kirim buat penyiar malam ini.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Selamat selalu.
0: Iya, amin.
1: Diberkati Tuhan.
0: Iya, amin. Terima kasih.
1: Iya. Buat Ibu Rose yang ada di Leilam.
0: Iya.
1: Pak Laiko di Leilam. Dan Pak Li yang ada di Tuninting.
0: Iya. Oke.
1: Terima kasih.
0: Ya, oke, terima kasih Ibu Selfie ya. Oke, Ibu Selfie yang ada di Leilem juga. Tetangga-tangganya Pak Raiko, Ibu Nike sama Ibu Rosi ya. Oke. Iya, silakan untuk Anda. Oh ya, masih ya, masih ada ya. Selamat malam, saya mau jumpai untuk keluarga Salibana Rantung yang ada di Jalan Parigi 7, Malayang ya, Blok D Malayang. Untuk Bapak Yubelium bersama Ibu Din, dan terlebih untuk Yudi Salibana yang merayakan hari ulang tahun. Selamat malam, selamat hari ulang tahun untuk Yudi Salibana. Panjang umurnya, Tuhan memberkati dan tetap sukses, tetap sehat-sehat ya. Untuk Yudi Salibana yang ada di Jalan Parigi 7 Malalayang, selamat malam dan selamat merayakan hari ulang tahun. Juga untuk keluarga Rantung, iya, keluarga Salibana Rantung, Bapak Yubelium bersama Ibu Din, selamat berbahagia merayakan hari ulang tahun dari anak yang terkasih Yudi Salibana. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan pastikan malam hari ini Anda tetap bersama kami ya. Oke, iya. Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, halo. Selamat malam. Ya.
2: Halo.
0: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya. Oke, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Sheni, okay, dari Ibu Kota Sheni. Tomohon.
0: Oke, kabar-kabari Tomohon hari ini Ibu Sheni.

0: Itu salam dari Ibu Sheni, tentunya bersama keluarga. Harapan ada sehat-sehat.
1: Ya.
0: Dan yang ketiga, ada Ibu Anggreni yang ada di Tareran. Ini tuh salam ya, dari Ibu Sheni. Salam buat keluarga. Kita kembali ke studio.
1: Ya.
0: Buat Ibu Ike,
1: okay.
0: Jaga kesehatan ya.
1: Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih. Oke, shalom juga. Oke, di belakangnya Ibu Sheni, silakan. Saya tunggu lagi untuk 082195835080. Ya, untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami malam hari ini. Oke, yang ada di Tondano, saya jumpai untuk keluarga Kando Mamuaya. Selamat malam untuk Bapak Utu, juga Ibu Mika. Ya. Oke, bersama Stanley juga, Karen, dan semua yang ada di Panti Werda. Ina ya, Panti Werda Ina yang ada di belakang gereja Pantekosta di pusat ya. Selamat malam semuanya dan suka katanya mendengarkan Pro 1. Selamat malam juga untuk oma-oma dan opa-opa. Sehat-sehat selalu sambil mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Mbak Ike.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Yang punya woloan, wake up.
1: Oh, yang punya woloan, ya, oke. Okay.
2: Yeah.
1: Woloannya seperti apa, wake up, hari ini?
2: Panas, membara.
1: Iya, sangat membara, ya, panas.
2: Iya, kalau malam okay. Dingin.
1: Malam, ya, temohon dingin,
2: marbatuar,
1: ya.
2: Marbatuar, deh, kayaknya malam, yeah. Ya, dingin, marbatuar.
1: Iya, oke, okay. Silakan, wake up.
2: Terima kasih, Mbak Ika, sangat telepon.
1: Iya.
2: Terima kasih, berkati di keluarga di studio dan di rumah.
1: Iya, yeah.
2: Lanjut salam tiga spesial, salam buat Haryati di Beneken, baru Natali Toli-Toli, terakhir buat Acok di Bolmot.
1: Ya.
2: Buat Mbak Ike, terima kasih. Selamat
1: okay.
2: Malam.
1: Ya, terima kasih, selamat malam juga untuk wake up yang ada di Woloan ya. Oke, satu lagi ya untuk dua lagu berikutnya yang ingin ikutan bergabung malam hari ini silakan di 082195835080. Oke, dan semua keluarga yang ada di Kayu Uwi, Kawangkoan, selamat malam untuk keluarga besar Aring Rembet ya, keluarga Aring Watung juga untuk keluarga Aring Raintung, selamat malam juga ya semua-semua yang ada. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Manado untuk malam hari ini. Oke, saya ya. Oke, coba lagi untuk satu ini Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo.
1: Iya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bu Ika.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dari Ibu Aurina.
1: Iya, oke. Ibu Aurina di mana? Ibu Aurina posisi?
3: Posisi Tataran 2.
1: Iya, oke. Okay. Tatarannya seperti apa hari ini? Kabar-kabari dari Tataran
3: 2, panas.
1: Panas. Oke, okay, iya sama ya. Oke, okay, silakan Ibu Aurina.
3: Pertama-tama buat Ike, Bu Ike yang ya. Cantik. Salam sehat selalu, ya. Bahagia selalu, diberkati
1: amin.
3: Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Ya.
3: Terus tiga spesial, yang pertama buat Ibu Natalia di Toli-Toli, ya. Makasih salamnya. Terus yang kedua buat Ellen di Tondano. Yang ketiga buat Ibu Marsi di Tondano. Kembali
1: iya.
3: Ke Ibu Ika,
1: okay.
3: Terima kasih.
1: Iya, terima
3: selamat
1: kasih.
3: Malam.
1: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Dan kita ke lagu dulu, baru saya kembali untuk Anda di 082195835080 untuk Ruang Rindu malam hari ini, oke? Okay?

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap di sini. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi waktu di studio kami. Pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di Ruang Rindu. Silakan di 0821-9583-5080. Oke, yang pasti apresiasi untuk Anda yang tetap bersama kami. Tetap mengikuti setiap acara yang terus kami hadirkan untuk Anda dan Anda berpartisipasi di setiap kontak telepon atau juga di setiap acara-acara dialog yang kami buka untuk Anda dan Anda ikutan bergabung bersama kami. Ya pasti sangat mengapresiasi ya. Oke, karena disayangkan ada yang justru muncul di kantor atau juga ya secara terang-terangan di media sosial inilah pendengar fans RRI Pro 1 tetapi tidak ada yang muncul suaranya di setiap kontak atau juga setiap acara yang ada di RRI Manado ya. Tidak ada partisipasinya. Dan yang masuk bergabung bersama kami sungguh sangat diapresiasi untuk Anda ya. Oke, terima kasih untuk pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi terlebih yang suka ikutan bergabung bersama kami. Oke, silakan di 082195835080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Oke, silakan. Iya. Iya, kayaknya jadi apa ya? Oh iya, pengaruh juga. Langsung jadi gelap ya posisinya. Oke, iya. Silakan untuk Anda di 082195835080 Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo selamat malam. Oke, iya. Ternyata terputus. Oke. Okay. Ya, sayang sekali ya yang sudah masuk bergabung tetapi terputus. Oke. Okay. Iya. Silakan kembali di 082195835080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Oke, okay. Sayang sekali kalau sudah masuk terus tidak memanfaatkan atau terputus ya. Putusnya dari sana ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kalau belum ada saya lanjut ke lagu ya. Oke, dan ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Halo selamat malam.
1: Malam baik.
0: Iya, malam baik juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Pak Ari di Tombasian.
0: Ya. Oke, Pak Ari di Tombasian. Oke, silakan langsung Pak Ari.
1: Ya. Mau salam pertama-tama buat kita yang bertugas. Ya. Selamat malam, selamat bertugas. Selalu berkati, baik.
0: Ya, amin.
1: Berkat dan berkat. Diberkati oleh Tuhan.
0: Ya, amin.
1: Baru mau kirim salam pertama-tama di Cidape. Adias Pak Weru.
0: Iya.
1: Utara. Elizabeth.
0: Iya.
1: Selalu salam kasih dan selalu diberkati.
0: Iya.
1: Baru mungkin salam. Yang kedua ada Ibu Teni.
0: Iya.
1: Di Tomohon.
0: Iya.
1: Baru Pak Erik.
0: Iya.
1: Pemohon juga.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Oke. Iya, terima kasih selamat malam juga. Iya, oke, terima kasih selamat malam Pak Ari yang ada di Tombasian ya. Oke, dan selamat malam semua-semua yang ada di daerah Minahasa, di daerah Minahasa Selatan yang siap dengan pengucapan syukur ya. Pastinya sudah siap semua-semuanya bahan-bahannya termasuk siap dengan apa ya? Dengan berbagai iya, persiapan segala sesuatunya untuk Ya, open house. Oke, pasti rame untuk pengucapan syukur daerah Minahasa yang baku iko dengan daerah Minsal ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Halo. Ya,
2: halo, selamat,
0: ya
2: malam.
0: Selamat malam. Dengan ibu siapa di mana?
2: Ya,
0: oke, Ibu Els, gimana kabar? Kabari Makalisung.
2: Oh, kabar-kabar Makalisung cerah, hanya sehat, ya. Bahagia.
0: Oke, iya. Ya. Oke, silakan Ibu Els.
2: Ya, salam pertama tentunya buat ibu yang sedang bertugas, selamat ya. Malam. Sehat, sukses, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan.
0: Iya, amin.
2: Salam.
0: Iya.
2: Mengingat media sosial, sama dapat dinaiki di Ambon, salam kasih sangat hormat, salam sehat, Cika yang ada di mana ada juga salam manis, salam sehat, Ibu Marsih yang ada di Watunya sana, salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Ibu Ica,
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke, kita ke lagu dulu dan saya akan kembali untuk Anda usai dua nomor bagus ini. Selamat malam semuanya tanpa terkecuali yang lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan juga para nelayan ya yang ketika menangkap ikan terus bergabung terus di Pro 1 untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Oke, sangat seru. Oke. Iya, selamat malam semuanya tanpa terkecuali untuk yang lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya. Oke, silakan untuk Anda di 082195835080. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat Bunda malam.
1: Iya,
0: dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Fatmawati.
0: Oh iya, suaranya itu jadi lain. Ya. Oke, ya silakan Ibu Fatmawati. Kirain siapa karena suara lain ya. Oke, ya silakan.
1: Buat orang tua Bunda cantik,
0: ya.
1: Bunda Ice.
0: Oke.
1: Makasih ya, soalnya ditelepon.
0: Iya.
1: Semoga diberkati selalu.
0: Iya, amin.
1: Tetap semangat
0: ya.
1: Di malam hari ini. Semoga
0: ya
1: rezekinya lancar terus.
0: Amin.
1: Bersama keluarga di rumah.
0: Iya, amin.
1: Ah, masalah Jo. Ah, ya. Artis so lewat.
0: Sudah. Dari awal artis sudah lewat.
1: Oh, bagi
0: iya. Dikirim buat artis satu lagi ya, baru masuk.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Soalnya ku dia Ike.
0: Iya.
1: Dia batamang ku ada yang siapa
0: iya
1: ini?
0: Ita Purnama Sari.
1: Mas Yudi.
0: Oh iya, dengan Mas Yudi ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya. Artis
1: dengan
0: nasional. Iya, begitulah orang-orang
1: iya
0: yang memang
1: iya
0: aktif di nasional
1: iya
0: ya. Dengan Ibu Sek juga paling aktif di nasional.
1: Iya, makasih.
0: Oke.
1: Okay. Mau salam iya Jokang, teman-teman yang ada di luar daerah. Yang
0: iya
1: ada di luar daerah, ada Torampe, Bang Leman. Terus ada yang kedua, ada Ayu di Ambon,
0: yeah,
1: ada Oma Ana di Palembang.
0: Mm-mm.
1: Itu aja ya, yeah, Ibu Ike. Makasih.
0: Okay, yeah.
1: Assalamualaikum, okay, selamat malam.
0: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu Fatmawati yang ada di Bitung ya. Berkiprah terus di tingkat nasional ya bersama Bung Benny Joe ya. Oke, ya, silakan satu lagi di belakang Ibu Fatmawati 082195835080. Oke, yang tetap rindu bergabung silakan bergabung karena waktu sudah menunjukkan pukul 22:31 waktu Indonesia Tengah. Tinggal 1-2 putaran lagi sesudah lagu ini. Jadi silakan untuk Anda yang masih punya kerinduan untuk bergabung, silakan bergabung bersama kami di 082195835080. Oke. Okay. Iya. Silakan untuk Anda, saya masih menunggunya. Menunggu Anda ya. Oke, okay, silakan Pro 1 selamat malam. Halo?
2: Iya.
0: Iya,
2: selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Ridwan pendatang baru ini.
0: Iya. Pak Ridwan di mana? Iya, Pak Ridwannya di mana?
2: Di kawasan Pelabuhan Manado.
0: Oh, kawasan Pelabuhan, ya Manado. Oke, okay, ya silakan
2: ya,
0: Pak Ridwan.
2: Iya,
0: oke, okay, salam kenal juga.
2: Ya, harapan Jo untuk Bu Ike, Bu ya dan keluarga ada bagus kabar.
0: Iya, oke. Okay.
2: Iya,
0: ya silakan Pak Ridwan. Kirimnya buat siapa?
2: Ibu Ike, karena saya pendatang
0: ya
2: baru, udah tahu nama-namanya semua,
0: ya,
2: tapi okay, Bung Kujo sekalian semua,
0: ya,
2: Bung Kujo
0: okay
2: semua, salam semua. Salam-salam di semua yang
0: iya
2: ada,
0: okay,
2: yang di RRI.
0: Iya, oke. Okay.
2: Itu pendengar yang
0: iya
2: setia. Oke, okay, di Ike, terima
0: okay
2: kasih.
0: Oke, terima kasih. Iya. Oke, selamat malam juga untuk Pak Ridwan yang ada di kawasan Pelabuhan Manado. Iya, oke. Okay. Yang lain juga pendatang yang baru silahkan ya, terbuka untuk Anda di mana saja berada ya. Jangan malu-malu bergabung bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Barangkali Anda rindu dengan keluarga Anda apalagi yang ada di rantau. Kesempatan yang terbaik untuk Anda bergabung bersama kami. Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo ya, selamat malam Mbak Ika.
0: Halo selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Esther Lita okay di Girian.
0: Ibu Esther Lita di Girian. Oke, okay, silakan Ibu Esther Lita.
3: Oke, okay, makasih Mbak Ika sudah angkat yeah telepon. Salam sehat,
0: yeah,
3: tetap semangat, salam bahagia dan yeah diberkati terus
0: okay
3: bersama keluarga
0: yeah
3: tercinta dan selamat. Dan
0: yeah
3: diberkati terus
0: amin
3: bersama orang-orang terkasih.
0: Iya, yeah,
3: oke.
0: Okay.
3: Oke, okay, lanjut kita menyapa. Pembalas salam buat adik Vina yang ada di Kanaan.
0: Ya.
3: Salam kompak ya. Salam persahabatan. Yang kedua ada Elis yang ada di Bitung. Dan yang terakhir ada Jo Torampe Ibu Ros yang ada di Leilom.
0: Ya.
3: Itu Jo, Mbak Ika, terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Ibu Esther Lita yang ada di Girian ya. Oke, saya hadirkan dua lagu dulu, baru saya kembali untuk Anda. Selamat malam semuanya, tanpa terkecuali di mana saja berada ya. Yang lagi mendengarkan kami, mengikuti siaran kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam bahagia, salam sehat untuk Anda.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Silakan untuk Anda dua penelpon selanjutnya. Dan ya, siapa tahu masih ada dua penelpon selanjutnya. Saya buka ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, oke, selamat malam.
1: Iya,
0: dengan siapa di mana ini? Iya.
1: Dengan Pedro Kolibu di Tarumbasan.
0: Oh iya, oke. Ya, silakan langsung saja Pak Pedro.
1: Salam-salam ya. Buat Ibu Lidera Nunu yang ada di Bitung,
0: ya.
1: Pak Li yang ada di Kuminting, dan Ibu Semi yang ada di Tomohon.
0: Ya.
1: Dengan ucapkan selamat malam, salam ya. Sehat,
0: okay.
1: Hidup Argentina.
0: Iya, oke. Okay. Iya, terima kasih. Oke, okay, iya. Jangan ada yang seperti itu ya, Ibu apa Bapak Pedro ya. Oke, okay, mohon tidak ada yang keceplosan yang demikian ya. Oke, okay, silakan untuk Anda di belakangnya Bapak atau Ibu Pedro tadi ya, silakan 082195835080. Oke, okay, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung. Oke, okay, iya. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Fiona di
0: Iya, oke, okay, Fiona di Perkamil. Ya. Silakan Fiona.
2: Tunggu salam. Makasih
0: ya.
2: Telepon diberkati Tuhan
0: Amin.
2: Sama keluarga. Amin.
0: Ya.
2: Salam juga ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli.
0: Iya.
2: Ada Benijo Bolmut, ada Fatmawati yang baru lewat tadi dari Bitung.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Ike, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Fiona yang ada di Perkamil ya. Oke, okay, selamat malam untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, akhirnya tiba di putaran akhir malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan dua panel phone terakhir ya. Oke, di 082195335080 untuk malam hari ini dan terakhir. Ya, untuk Anda yang ingin ikutan bergabung ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Elisa.
0: Iya, oke. Iya, silakan Ibu Elizabeth.
1: Ya, pertama
0: langsung saja.
1: Terima kasih Mbak Ika. Ada Agung, salam sehat ya.
0: Iya, salam sehat juga.
1: Bersama dengan keluarga diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Kita mau salam, ya balas salam ini.
0: Iya.
1: Ada yang kemarin-kemarin yang bisa di Kelapa itu.
0: Iya.
1: Siapa namanya?
0: Ibu Hermina ya.
1: Oh, Ibu Hermina.
0: Iya.
1: Terima kasih salamnya kemarin-kemarin. Ini salam balik ya.
0: Iya.
1: Salam persahabatan, salam kompak selalu, dan salam kasih.
0: Iya.
1: Dan yang kedua, ada yang bergabung tadi dari Sembasian atas. Ada Arto di sana. Ini salam balik, salam kasih, salam persahabatan. Salam sehat selalu, salam bahagia. Dan yang ketiga ada Ibu Natalia. Apa kabar Ibu Natalia? Napa tuh salam dari Ibu Elizabeth di Pekir Utara.
0: Yeah.
1: Terima kasih atas informasinya kemarin-kemarin. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Kembali ke Mbak Ika.
0: Iya, oke. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih. Shalom, Ibu Elizabeth yang ada di Pakueru Utara ya. Oke, di belakangnya Ibu Elizabeth satu lagi yang terakhir sebelum saya akhiri kebersamaan kita malam hari ini di Ruang Rindu. Oke, yang masih ingin ikutan bergabung masih bersabar untuk menunggu satu penelpon lagi ya. Oke, ya pasti untuk Anda yang lagi menikmati suasana istirahat Anda, selamat menikmati istirahat, atau juga yang masih terus beraktivitas. Apapun tugas Anda, apapun pekerjaan Anda ya, masih beraktivitas sampai malam hari ini. Oke, selamat beraktivitas, sukses, dan tetap menjaga stamina yang lebih bagus lagi ya. Oke, apalagi untuk Anda yang siap-siap untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 sebentar nanti ya, di pukul 02.00 antara Australia dan Mesir, kemudian pukul 6 waktu Indonesia Tengah Argentina versus Tanjung Verde. Oke, silakan Pro 1 selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Sama Elis di Winnesbito.
0: Iya, oke. Elis, silakan Elis.
2: Iya, salam pertama buat Mbak Ika yang lagi tugas.
0: Iya.
2: Salam sehat,
0: ya.
2: Sukses selalu, dan terus diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Amin.
2: Tiga spesial, yang pertama salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Grand Witu. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Ya.
2: Kedua salam buat Ibu Rose yang ada di Leila. Salam sehat selalu. Ketiga salam buat Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Buat Mbak Ika, terima kasih dan selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Elis. Penelpon yang terakhir malam hari ini. Dan saya akhiri untuk Ruang Rindu malam hari ini edisi 3 Juli 2026. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah masuk ikutan bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Saya Kedarsono Momoya, dan pastikan setelah acara Ruang Rindu ini kurang lebih 1 jam ke depan saya hadirkan lagu-lagu bagus untuk Anda, lagu-lagu mengantar istirahat ataupun lagu-lagu menemani suasana Anda saat beraktivitas malam hari ini. Dan kita masih lanjut ya. Kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 nantinya sebentar untuk menantikan ataupun jelang pertandingan antara Australia versus Mesir dan Argentina versus Tanjung Verde di pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah, antara Australia versus Mesir di babak 32 besar langsung dari Stadion Dallas Stadium. Kemudian pukul 6 waktu Indonesia Tengah antara Argentina versus Tanjung Verde di babak 32 besar besar dari Stadion Miami Stadium. Oke, selamat malam untuk Anda, dan saya Ike Darsono Mamuaya segera pamit untuk acara Ruang Rindu, namun kami tetap berharap Anda tetap bersama kami sampai pagi hari nanti. Oke, selamat malam untuk semuanya. Sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak
1: ya. Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk siaran langsung jelang pertandingan Piala Dunia 2026 sebentar di pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah antara Australia versus Mesir di babak 32 besar langsung dari Stadion Dallas Stadium, dan di pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah Argentina versus Tanjung Verde babak 32 besar langsung dari Stadion Miami Stadium. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti dan saya Ike Darsono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa dan selamat malam.
1: Guna menguatkan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan, Multi mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Karena itu, negara memerlukan standar nasional pendidikan yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, sekaligus mampu berkembang mengikuti perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, jika standar pendidikan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang statis, standar harus terus disempurnakan agar mampu menjawab dinamika global tanpa kehilangan pijakan pada arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian mempercepat program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi mengantisipasi dampak El Nino 2026 demi mempertahankan produksi pangan nasional tetap optimal dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program pompanisasi sebagai langkah mitigasi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air,

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Adua Manado yang teman berdua ikuti melalui Nasepopo Produk FM Manado bersama saya Sultan Judi membawakan program siaran hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dan dari Puncak Tikalah, terimalah salam kami, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki tiga paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehatian.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami. Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Setelah tadi Anda mendengarkan untuk siaran langsung Piala Dunia 32 besar Australia versus Mesir, kita lanjut lagi pendengar untuk mimbar agama Kristen di edisi Anda mendengarkan hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dan sesaat lagi kita mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Stalino, Magister Pendidikan Kristen. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan, firman kebenaran. Oleh kemurahanmu kami dijaga dan dibangunkan hari ini. Sebelum kami beribadah dan melanjutkan tugas kami, kami butuh firman-Mu yang meneguhkan, menyertai, dan memberkati kami. Dan biar kiranya Tuhan pun menjamah semua perangkat siar yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Demikian semua pendengar. Kami siap mendengar, kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Mazmur 65 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-65 ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Padang-padang rumput berpakaian kawan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Sekali lagi, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, berselimut berkat menuai sorak-sorai. Itulah tema kita hari ini, berselimut berkat menuai sorak-sorai. Syair lagu dalam Kidung Jemaat nomor 337 berbunyi, betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit, dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Lagu ciptaan Subronto Kusumo Atmojo itu mengungkapkan tentang alam ciptaan Allah yang luar biasa, kaya dan subur, yang menghasilkan buahnya untuk menjadi berkat bagi kita umat Tuhan. Dan oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Subronto mengajak umat Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang sama diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur dan puji-pujiannya kepada Allah. Dia bersaksi tentang kebaikan Allah yang tak terhingga bagi semua umat manusia. Dia melukiskan tentang alam ciptaan Allah yang diciptakannya untuk kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Bahwa alam dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, apakah padang-padang rumput, lembah, pegunungan, laut, hutan, dan sebagainya, merupakan anugerah Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah dan hasilnya, di mana semua hasilnya itu dikaruniakan kepada manusia, penghuni bumi. Di atas padang rumput hijau, Allah mengaruniakan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan rumput untuk hidup. Dan berkembangnya kambing domba, sapi, bahkan berbagai binatang dan hewan yang banyak karena makan dari rumput itu. Bahkan saking banyaknya jumlah kambing domba dan berbagai ternak, binatang, dan hewan itu, padang rumput seperti mengenakan pakaian karena keindahannya. Kawanan kambing domba yang membungkus padang rumput itu membentuk kawasan itu dengan rapi dan teratur. Karena jumlahnya sangat banyak yang membungkus padang rumput sehingga ternak itu menjadi satu dan terlihat seperti pakaian yang dikenakan. Jadi seperti bentangan pakaian raksasa yang membungkus menyerupai pakaian yang dikenakan seorang. Hal ini belum termasuk burung-burung di udara dan berbagai unggas yang semuanya Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang percaya padanya.
Allah menganugerahkan berkat dan kasih karunia yang tak terhingga bagi umatnya, karena kasihnya yang tak terbatas dan tak berkesudahan bagi kita. Daud juga mengungkapkan bahwa lembah-lembah yang ditanami gandum dan berbagai tumbuhan lainnya diberkati oleh Tuhan. Karena itu hamparan lembah yang luas yang ditanami oleh gandum itu tampak dari jauh seperti selimut bagi lembah itu. Itulah selimut berkat Tuhan bagi semua orang yang berusaha bersusah payah hidup dalam Tuhan. Padang gurun, lembah-lembah, bukit-bukit akan berselimutkan kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Karena semuanya menghasilkan buah dan hasil yang tak terkira banyaknya, sehingga menjadi pemandangan yang sangat indah bagi semua orang. Itulah kebanggaan dan kebahagiaan orang yang percaya pada Tuhan. Hidupnya selalu diselimuti berkat Tuhan. Karena itu semua umat Tuhan akan menuai dengan sorak-sorai dan puji-pujian di hadapannya. Mengapa? Karena berkat Tuhan yang melimpah ruah menyelimuti dan menaungi kehidupan semua orang yang beriman kepada Tuhan dan mau setia dan taat kepadanya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, heran besar, agung dan perkasa. Di dalam Dia mujizat pasti nyata. Di dalam Dia berkat kasih karunia terus mengalir dalam hidup kita. Di dalam Dia ada kepastian hidup, karena Dia menjamin hidup kita, baik di bumi maupun di sorga. Itulah sebabnya Daud mengajarkan kepada kita agar kita harus hidup dalam ucapan syukur. Karena kita telah menerima segalanya dari Allah, melebihi apa yang kita inginkan dan harapkan. Sebab orang hidup dalam Tuhan akan diselimuti berkat Tuhan, berpakaikan kasih karunia, dan akan menuai sorak-sorai dan puji-pujian. Karena hidupnya diliputi sukacita dan bahagia seperti yang diharapkan, bahkan bahagia sempurna dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah mengaruniakan berkat yang sempurna bagi kita, baik jasmani maupun rohani. Bahkan kebutuhan dasar ya hidup kita disediakannya, termasuk dalam hal makan dan minum kita. Juga kebutuhan papan atau rumah dan kebutuhan lain, menurut cara kuasa kasih dan waktunya, selalu tepat dan indah pada waktu Tuhan. Tidak pernah terlambat, bahkan berkat Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Karena itu kita diajarkan untuk hidup dalam ucapan syukur di hadapan Allah. Sebab Allah menyediakan segalanya bagi kita, lebih dari apa yang kita usahakan dan butuhkan. Karena Dia tahu apa yang paling baik dalam hidup kita. Itulah yang dikaruniakannya bagi kita. Karena itu, hendaklah kita selalu hidup dalam ucapan syukur di hadapan Tuhan. Senangkan hatinya dan senantiasalah setia dan taat padanya. Pasti kita diberkati untuk menjadi berkat. Tidak hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Mari andalkan Tuhan dan hidup sesuai kehendak-Nya, maka kita diberkati Tuhan. Kita berdoa, terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Diberkatilah kami yang mendengar Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Bahkan semua kami, para pendengar, bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beraktivitas, kami siap beribadah. Tuhan memberkati. Amin.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: di dalam kampus terhadap dosen itu apa namanya, memang dia non aktif. Jadi kita juga intens mengawal itu, penetapan dari kementerian apakah yang bersangkutan akan dikenakan pemberhentian.
1: Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Aktivis perempuan meminta oknum dosen Unima pelaku kekerasan seksual mahasiswa mendapat sanksi yang tegas dari pihak rektorat.
2: Aktivis perempuan mendukung upaya pihak kepolisian Sulawesi Utara, Polda Sulut, yang menetapkan Des atau Dani dalam kasus kekerasan seksual terhadap Evia Mangolo, mahasiswa Universitas Negeri Manado di Tomohon. Vivi Source dari LSM Suara Perempuan memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil aparat penegak hukum setelah penetapan tersangka. Lebih lanjut dikatakan, LSM Suara Perempuan juga mengawal langkah yang diambil pihak Rektorat Unima maupun Kementerian terhadap tersangka. Pihaknya juga berharap tersangka mendapat sanksi yang tegas setimpal dengan perbuatannya.
0: Langkah yang sudah dilakukan Satgas di internal kampus itu juga berproses. Jadi berproses, mereka sudah selesai dan rekomendasi sudah ke kementerian terkait. Jadi tinggal kalau di dalam kampus terhadap dosen itu memang dia non aktif. Jadi kita juga intens mengawal itu, dosen yang bersambut itu dinonaktifkan dan tinggal menunggu lagi penetapan dari kementerian apakah yang bersangkutan akan dikenakan pemberhentian dengan hormat. Sementara kita juga berharap bagus PTDH ya, penghentian tidak dengan hormat, tapi kalau sisi aturan, regulasi kayaknya di lingkup kampus itu cukup dengan istilah pemberhentian dengan hormat.
2: Seperti diketahui, Evia Mangolo, mahasiswa Unima, pada akhir Desember 2025 ditemukan meninggal dunia karena gantung diri. Almarhum diduga depresi karena mendapat ancaman dan kekerasan seksual yang dilakukan dosennya, Des atau Dani. Demikian Bobby sampaikan melaporkan.

0: menggunakan kreativitas melalui desain tenda yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mengangkat pesan-pesan kerohanian sesuai tema perkemahan. Salah satu peserta, Sekretaris Komisi Pemuda Jemaat Gemim Anugerah Tumaratas Indah Dayanda, mengatakan kelompoknya mengusung konsep tangan yang sedang berdoa dengan Alkitab sebagai simbol pentingnya doa dan firman Tuhan dalam kehidupan pemuda Gemim.
1: Jadi ini tuh rompe konsep, orang bawa tangan yang sedang berdoa, terus ada Alkitab juga di atas. Jadi ini tuh orang bawa supaya pemuda-pemuda Gemim lebih dekat dengan Tuhan, tentunya orang pe cara komunikasi lewat doa, juga dengan membaca firman tentunya. Jadi orang bawa konsep ini supaya orang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lewat perkemahan saat ini. Mungkin untuk hari kedua ini sudah cukup meriah karena banyak juga tenda-tenda yang dari jemaat-jemaat lain yang sungguh luar biasa juga, bukan cuma orang pe tenda yang jadi, tetapi orang pe teman-teman juga yang sudah berusaha, sangat meriah tentunya. Juga untuk pesan mungkin supaya kita lebih kuat iman lagi ketika kita menghadapi orang pe masalah dalam perkemahan ini, tentunya sebagai tim, sebagai kelompok, sebagai satu keluarga pemuda, supaya orang lebih erat persaudaraan lewat setiap kegiatan yang ada.
0: Lomba kemah terbaik menjadi salah satu agenda yang paling menarik perhatian dalam PKPG Sinode Gemim 2026. Selain mengedepankan unsur kreativitas, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai kebersamaan, pelayanan, dan kehidupan rohani para pemuda Gemim. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Dorong gerakan baca buku, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menyediakan berbagai layanan pendukung literasi.
3: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus mendorong gerakan membaca buku sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat sejak usia dini. Pengembang kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, Natalia Supit, mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai layanan pendukung literasi seperti Taman Baca Masyarakat dan Perpustakaan Daerah.
4: Pemerintah menyediakan layanan Taman Baca Masyarakat dan di Minahasa Utara sendiri ada untuk Taman Baca Masyarakat dan juga di Perpustakaan Daerah itu puji Tuhan ya, kita dapat bantuan juga dari pusat. Kita memiliki Perpustakaan Daerah Minahasa Utara dan ini jadwal kunjungannya para peserta didik pun kami buat secara bergilir juga untuk ada kunjungan ke perpustakaan daerah sebagai menimbulkan untuk minat baca. Dan untuk pendidikan informal sendiri kembali lagi, kebiasaan apa yang akan dipupuk mulai dari kecil ya, sehingga bisa terbentuk budaya baca.
3: Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam mendukung gerakan membaca buku, karena upaya meningkatkan literasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Pendengar, 2 tahun memimpin di Tapal Batas Utara NKRI di Talaut, AKBP Ari Sulistyo Nugroho bersiap mengemban amanah baru sebagai Kapolres Bitung.
5: Kurang lebih 2 tahun menakodai Polres Kepulauan Talaut, AKBP Ari Sulistyo Nugroho resmi mendapatkan mandat baru untuk menjabat sebagai Kapolres Kota Bitung. Selama masa pengabdiannya, perwira menengah ini dikenal dekat dengan anggota dan konsisten mendorong pelayan publik yang prima. Menjelang masa transisi, AKBP Ari memberikan suntikan semangat kepada seluruh jajaran personel Polres Talaut. Ia berpesan agar performa, kerja, integritas sebagai penegak hukum serta ketulusan dalam melayani masyarakat tetap dipertahankan. Tidak hanya motivasi internal, AKBP Ari juga menekankan krusialnya menjaga hubungan harmonis yang telah dibangun di Talaut. Menurutnya, stabilitas keamanan wilayah hanya bisa terwujud lewat sinergitas yang kokoh antara Polri, pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, dan seluruh elemen masyarakat.
6: Harapan saya agar bisa dipertahankan dan kami juga minta doa restu juga nantinya tanggal 8 kami sudah sertijab. Rencana nanti setelah sertijab nanti baru saya akan kembali lagi untuk memperkenalkan kepada Kapolres yang baru. Dan tadi saya minta doa restu pada Bapak Ibu sekalian, semoga saya juga bisa memimpin di penempatan tugas yang baru dengan baik, dengan amanah, dan bisa profesional. Dan sukses untuk kedepannya kita semua.

0: bagus.
1: Terkait mutasi ini, upacara serah terima jabatan atau sertijab dijadwalkan akan berlangsung pada 8 Juli mendatang di Mapolda Sulawesi Utara. AKBP Ari Sulistyo Nugroho beserta keluarga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan penuh masyarakat Talaut, sekaligus memohon doa restu agar diberikan kelancaran dalam mengemban amanah baru di Kota Bitung. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi edisi, maksud kami produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Akibat cuaca tidak menentu di perairan, harga ikan di pasar Melengoni Talaut merangkak naik.
3: Angin kencang dan gelombang tinggi yang masih melanda kepulauan Talaut mempengaruhi kondisi harga jual ikan di pasaran. Nelayan yang tidak bisa melaut membuat pasokan ikan di pasar tradisional Melongoane berkurang, sehingga harga ikan pun mengalami kenaikan. Ikan kembung sebesar pergelangan tangan orang dewasa biasanya dijual Rp20.000 untuk 4 ekor, saat ini naik menjadi Rp50.000 per 4 ekornya. Yalin, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan harga ikan ini terjadi sejak cuaca ekstrim melanda kepulauan Talaut.
4: Ikan sekarang 4 ekor itu 50.
5: 50. Ya, ini murah atau mahal, Bu?
4: Mahal.
5: Ya, kenapa dia mahal, Bu?
4: Soalnya kurang ikan, Bang.
3: Akibat minimnya pasokan ikan, lapak jual ikan di pasar Melongoane pun banyak yang kosong. Diungkapkan pedagang, harga ikan bisa kembali normal ketika pasokan kembali normal. Hal ini sangat bergantung pada faktor cuaca. Dari Melongoane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, Polresta Manado intensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi begal.
6: Polresta Manado intensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi begal. Kapolresta Manado melalui Kasatreskrim AKP Elwin Kristanto menegaskan seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk meningkatkan kegiatan patroli khususnya pada jam-jam rawan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminal.
7: WRC Resmob Polresta Manado setiap malam melaksanakan kegiatan KRD. KRD itu kegiatan patroli di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadinya gangguan Kamtibmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh URC Resmob Polresta Manado, yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam. Kemudian yang kedua knalpot brong, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan, 3C, curas, curat, dan curanmor.
6: Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan setiap kejadian mencurigakan atau tindak kejahatan kepada pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Calvin Wisang melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Kejati Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pati Peilohi mendorong semangat jajaran Kejari di Talaut tetap berintegritas untuk mengawal ketaatan hukum di perbatasan.
1: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pati Peilohi belum lama ini melakukan kunjungan kerja perdana yang spesial dengan langsung menyambangi Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut di Melongoane serta cabang Kejaksaan Negeri di Beo. Langkah ini diambil bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk perhatian khusus untuk meninjau fasilitas kantor, sekaligus memperkuat penegakan hukum di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dalam arahannya, Kejati membakar semangat jajaran kejaksaan di Talaut dengan menitipkan tiga pesan krusial, yakni menjaga soliditas internal, mendongkrak kualitas kerja, dan menjunjung tinggi integritas sebagai harga mati.
8: Ada satu kemudian kolaborasi dari supporting daripada kejaksaan negeri pada pemerintah daerah. Ya, kita sudah daerah paling jauh, kita tidak boleh jadi paling tertinggal, dan kita harus menjadi etalase dari pintu utara negara negeri.
1: Jacob Hendrik menegaskan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Talaut adalah kunci utama untuk mengawal hukum sekaligus mempercepat pembangunan di garda terluar Indonesia. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, Gembala Tedius Batasina terpilih sebagai pucuk pimpinan KGPN. PM periode 2026-2031 pada Sidang Raya di Kiawa, Minahasa.
0: Sidang Raya ke-35 Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM tahun 2026 berlangsung 29 Juni hingga 3 Juli 2026. Acara puncak dan rangkaian persidangan dipusatkan di KGPM Sidang Sola Gratia Kiawa, Kabupaten Minahasa. Sinode KGPM resmi menetapkan jajaran pimpinan baru untuk masa pelayanan periode 2026-2031. Penetapan tersebut disambut dengan ucapan selamat dan doa dari berbagai kalangan jemaat KGPM. Harapan agar pemimpin yang terpilih diberikan hikmat, kekuatan serta penyertaan Tuhan Yesus dalam menjalankan tugas pelayanan. Dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Wakil Gubernur Victor Mailangkai sangat yakin hasil sidang raya KGPM akan menjadi berkat bukan hanya untuk jemaatnya tetapi juga masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya.
9: Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati seluruh proses persidangan, memberkati KGPM dalam setiap pelayanannya, serta memberkati Sulawesi Utara yang kita cintai.
0: Adapun susunan pimpinan KGPM periode 2026-2031 adalah Ketua Umum Gembala Teddy Batasina STH, Ketua Majelis Gembala Gembala Vera Lintong MTH, Sekretaris Umum Gembala Teddy Lendo STH, Bendahara Umum Diaken Victor Rompas, Ketua Majelis Pertimbangan Penatua Vanda Sarundayang, Sekretaris Majelis Pertimbangan Gembala Fetrisia Aling MTH, Ketua BPPG Penatua Jeffrey Tamboto. Melalui kepemimpinan yang baru ini diharapkan KGPM dapat terus memperkuat pelayanan, meningkatkan pembinaan jemaat, serta menjalankan berbagai program gereja demi kemuliaan nama Tuhan. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Sabtu 4 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Anda mengikuti selanjutnya siaran langsung Piala Dunia 2026 32 besar antara Argentina versus Tanjung Verde. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa

peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Yan, semua semua brave Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Baik, ini Mijo di Kalau Bukan di Spada. Selamat pagi teman berdua pada pagi hari ini ya. Teman berdua kembali lagi bersama aku di Mari Kalau Bukan di Spada. Setelah kemarin bersama aku di Santai Siang, kali ini hari ini detik ini pagi ini bersama aku kembali di Spada. Selamat pagi teman berdua pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, aku akan naikkan semua sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya teman berdua. Dan aku juga akan memberikan informasi-informasi terkini, up to date juga tentunya ya, yang wajib kamu tahu. Dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang kece, lagu-lagu yang wajib dengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui 97.7 saja, tapi siaranku ini juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini juga bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di rri.co.id ya tentunya. Nah, selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, dan next line ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Kalau bukan di Nesa Pembosok Pemprodaf Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Bila 7,7

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: It's terbaru di Pro2FM.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.